Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

buat teman Pro 2 yang mungkin selama ini kesulitan ya untuk mengekspresikan dirinya, mengekspresikan perasaannya, emosinya. Kayak kamu harus cari tahu dulu meregulasi perasaan kamu, apa yang membuat kamu enggak bisa mengekspresikan hal tersebut? Apakah kamu memang pribadinya tidak ekspresif aja, atau kayak memang enggak suka bagi-bagi cerita sedih, atau mungkin kamu punya satu kendala di dalam diri kamu yang berhubungan dengan masalah psikologis yang akhirnya kamu tidak mampu gitu untuk menyampaikan hal-hal sedih tersebut. Ya kayak misalnya mungkin kamu ngerasain sedih tapi kamu gak bisa nangis gitu. Menurut aku kamu butuh pertolongan kalau seperti itu ya teman Pro 2. Karena kesedihan kalau tidak dicurahkan, amarah kalau tidak dilampiaskan, itu tuh bisa berakibat fatal yang membuat fisik kamu yang jadinya rusak gitu teman Pro 2. Memang sih kalau marah bukan berarti kita kayak harus langsung depan muka orangnya marah kayak heh kamu, nggak kayak gitu ya. Bisa di, ya mungkin dikontrol dirinya tapi disampaikan amarahnya kayak jujur sebenarnya aku kecewa, aku marah dengan tindakanmu, asik. Itu juga agak nahan diri ya, kayak kalau kata teman-teman aku, enggak sih, lo terlalu sabar, lo terlalu baik kalau ngomongnya kayak gitu. Tapi enggak apa-apa, maksudnya amarah pun harus bisa diekspresikan dengan baik, karena takutnya nanti cara kita menyampaikan amarah kita tuh bisa melukai orang lain ya teman Pro 2. Lalu kita bakalan bahas putaran mengekspresikan emosi kamu ya, entah itu yang sedih, kecewa, pokoknya perasaan-perasaan yang negatif, karena itu perlu dikelola dengan baik. Soalnya banyak banget anak-anak zaman sekarang ya, yang Gen Z terutama, itu tuh mengalami kesulitan tidur ya, pokoknya mudah stres. Salah satu alasannya adalah karena tidak bisa mengekspresikan hal-hal negatif di dalam dirinya, entah mungkin di dalam hatinya ataupun di dalam pikirannya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi teman Pro 2. Kalau kamu mau gabung boleh banget ceritain hal-hal yang pernah kamu alami lewat WhatsApp di 081902057000, bisa lewat Instagram di @pro2fmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baby, I'm a rock star.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Pernah gak sih teman perdua, kalau misalnya kamu lagi di tempat umum ya, entah mungkin tuh di sekolah, di kantor, atau mungkin di mall, kamu tiba-tiba dihadapkan sesuatu yang bikin kamu merasa sangat kecewa, sangat sedih, dan kayak, wah gak bisa banget nih aku harus nangis sekarang. Kalau kamu lagi kayak gitu, kira-kira apa yang kamu lakukan supaya tidak menangis di saat itu juga? Apakah kamu pergi lari ke kamar mandi, lalu menangis di kamar mandi, atau kayak, yaudah, kita abaikan aja ini dulu, ntar kita pikirin belakangan, atau kayak gimana? Boleh nanti kasih tahu ya nih teman perdua ya, karena ternyata semua orang tuh punya cara yang berbeda-beda untuk mengekspresikan emosinya. Tapi teman perdua, hal yang harus dipelajari itu adalah ketika kita mendapatkan emosi yang negatif, itu tuh harus dikelola dengan baik. Kenapa? Nanti akan ada dampaknya pada diri sendiri dan juga orang lain sih menurut aku teman pro 2 ya. Karena kalau untuk diri sendiri misalnya gak diungkapin akan jadi sakit sendiri. Kalau misalnya diungkapkan ke orang lain bisa jadi orang itu yang terluka, dia yang kecewa, dia yang trauma. Ya udahlah ya. Namanya juga manusia punya kondisi mentalitas yang beda-beda. Jadi kamu gak usah terlalu mikirin orang lain, yang penting pikirin diri kamu sendiri. Ya pikirin orang lain juga sih, jatuh gimana ya maksudnya. Kayak kontrol lah yang bisa kamu kontrol gitu. That's the point ya teman pro 2. Nah berhubung kita lagi bahas ini, aku tuh mau kasih tahu teman pro 2 beberapa teknik atau cara menenangkan diri secara instan. Misalnya kamu lagi di rapat nih, terus tiba-tiba ada orang yang menyanggah pendapat kamu dan kamu gak suka. Terus kamu kayak mau marah gitu, atau kayak kamu ngerasa kecewa tiba-tiba diserang sama pertanyaan yang gak bisa kamu jawab, terus kamu mau nangis. Tahan teman pro 2, jangan dulu. Coba kamu tarik napas yang dalam-dalam dulu ya, karena ini bisa membuat detak jantung kamu jadi menurun ya, kecepatan berdetaknya. Jadi tarik napas melalui hidung, tahan beberapa detik dan hembuskan perlahan melalui mulut. Itu tuh bisa membantu menurunkan detak jantung dan juga tekanan darah. Terus yang kedua, berhitung mundur. Kayak misalnya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oke kayak gitu ya teman-teman. Ini tuh bisa mengalihkan fokus pikiran kamu yang sedang dipicu oleh emosi. Jadi kayak oke, kita tenangin diri dulu dengan cara berhitung. Karena kalau kita fokus berhitung, kita akan lupa dengan emosi kita tadi ya. Nah terus berhenti bicara atau jeda dulu. Karena kalau kita langsung merespon apapun yang orang katakan ke kita, nanti takutnya kita mengucapkan kata-kata yang, you know, intrusive thought kita gitu loh ya, pikiran jangka pendek kita itu loh teman pro 2 yang kayak, ternyata nanti pas sudah kita ucapkan seperti itu, harusnya aku gak ngomong kayak gitu tadi ya. Jadi kasih jeda atau time out dulu sebelum merespon, dan jangan mengambil keputusan atau berbicara saat emosi sedang tinggi, karena nanti yang ada akan, yang ada hanyalah penyesalan teman pro 2. Jadi harus hati-hati banget ya. Nah ubah juga posisi fisik kita. Kalau misalnya kita sedang berdiri, duduk dulu. Kalau misalnya kita duduk, mungkin berbaring dulu, terus habis itu tidur. Enggak, bukan teman pro 2. Karena ini adalah teknik yang bagus untuk meredam amarah. Oke, misalnya kamu lagi marah nih, lagi duduk berhadapan sama seseorang, coba kamu berdiri dulu, mungkin kamu pergi ke toilet dulu untuk menenangkan diri, bisa. Terus yang terakhir, kamu bisa cuci muka dulu, atau mungkin kalau untuk yang Islam, berwudu dulu sambil memberikan efek relaksasi untuk menurunkan suhu tubuh yang sedang emosi. Karena kalau kita lagi emosi kan rasanya kayak panas, kayak wah gak bisa nih, gak bisa, kayak gitu kan teman pro 2. Agar hal itu tidak terjadi, coba deh kamu lakukan teknik menenangkan diri instan yang tadi aku kasih ke teman pro 2. Ntar aku bakal kasih tahu kamu gimana caranya meregulasi amarah ya. Ketika lagi marah, kamu harus melakukan apa biar kita ngerti sama diri kita sendiri. Maksudnya tuh kayak, kita marahnya gara-gara apa ya? Apakah hal tersebut perlu direspon dengan cara seperti itu atau enggak?

nomor 2 yang belum bisa meregulasi amarahnya, aku mau kasih tahu caranya seperti apa ya. Pertama, diidentifikasikan dulu pemicunya. Kamu harus memahami apa sih yang sebenarnya membuat kamu tuh jadi marah. Misalnya, merasa diperlakukan tidak adil, stres, atau mungkin lelah. Karena mungkin amarah itu datangnya gak cuman karena dipancing oleh orang lain. Mungkin kadang sebenarnya itu hal yang biasa dan sepele banget, tapi kita marah karena kitanya yang lagi capek gitu ya, karena kitanya yang lagi stres, jadi kesenggol dikit udah langsung marah gitu. Padahal kita gak perlu merespon sampai sebegitunya. Nah, ini tuh untuk mengantisipasi apa yang bisa terjadi lebih buruk di masa depan. Oke, teman berdua. Terus yang kedua, ekspresikan dengan konstruktif. Nah, maksudnya itu adalah kalau misalnya kamu lagi marah, kamu pakai kalimat yang baik. Oke, saya marah, tapi gak harus diekspresikan dengan kayak ngebentak atau mungkin menggunakan kata-kata kasar. Bilang aja, saya marah, saya merasa, saya kecewa ketika, kayak gitu ya, tahun berdua. Mungkin itu hal yang sering banget dilakukan. Kamu kayaknya udah terlalu sering deh ngulangin kesalahan yang sama. Boleh gak sih minta tolong lebih diperhatiin lagi, lebih peka lagi, ya kayak gitu aja marahnya. Check it up. Kalau memang amarah kamu ini tidak bisa kamu sampaikan ke orangnya, teman berdua ya, kamu bisa alihkan energi amarah kamu ini ke aktivitas yang lain ya. Misalnya olahraga, lari, atau membersihkan rumah. Kalau teman aku sih gosok kamar mandi dia. Katanya jadi lebih tenang aja gitu. Terus yang terakhir, kamu bisa alihkan dengan humor ya, atau nonton yang lucu-lucu lah kayak gitu ya. Atau kamu bawa ketawa aja biar situasinya tuh gak terlalu tegang gitu. Nanti kalau misalnya udah lebih tenang, nah mungkin kamu bisa pakai cara yang kedua tadi, yaitu dengan mengekspresikan amarah kamu dengan cara yang lebih terstruktur, lebih konstruktif gitu ya, teman berdua. Biar suasana tuh gak jadi rusak, relasi kamu dengan orang lain juga gak rusak. Dan ya, semuanya bisa berjalan dengan aman-aman dan damai-damai aja.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Tahun Pro 2. Udah pukul 9 ya. Berarti ntar lagi Aning mau bacain deh pesan-pesan yang udah teman Pro 2 kirimin ke Aning. Dan kita bakal bahas bareng-bareng pengalaman-pengalaman yang pernah teman Pro 2 alami dan gimana cara mengatasi amarah ataupun kesedihan dan juga kecewaan yang pernah kamu alami di dalam hidup kamu. Mungkin ada yang bisa kita contoh, mungkin ada yang bisa kita diskusiin, boleh banget ya. Nanti ke teman Pro 2 juga boleh telepon Yaning sambil ceritain pengalaman-pengalaman kamu soal meregulasi perasaan sedih, amarah dan juga kekecewaan.

Anak muda sudah selayaknya bila memiliki semangat muda yang menggelora. Termasuk selayaknya juga bila anak muda memiliki kehebatan, keahlian, bahkan keterampilan khusus. Seperti keahlian dalam ilmu pengetahuan, pertanian, peternakan, musik, otomotif, atau keterampilan vokasional lainnya. Namun, apa akibatnya bila salah dalam penerapan dan penempatannya? Seperti dalam contoh kejadian berikut ini.

0: Namun apalah artinya kehebatan bila merugikan banyak pihak? Lengkapi masa muda kita dengan sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Bekali diri kita dengan kemampuan yang berpotensi untuk membangun masa depan yang lebih baik.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

Oke, teman Pro 2, ini ada satu teman Pro 2 yang kirimin aku chat dan bilang kalau ya regulasi emosi ya bentuknya apapun itu, mau amarah, sedih dan juga kecewa, itu penting banget ya. Apalagi amarah, karena kalau amarah itu kan lebih meledak dan kita lebih mudah lepas kontrolnya. Nah, ini tuh pernah terjadi sekali di hidup aku. Ini yang kirimin namanya Rio ya. Jadi waktu itu di rumah tuh lagi ribut kan. Nah, sebenarnya yang ribut itu bukan aku, tapi orang tua aku. Tapi aku tuh mendem udah terlalu lama, dan akhirnya meledak di saat orang tua aku sedang bertengkar. Dan aku tuh ngucapin kata-kata yang sampai sekarang pun aku sesali. Kayak sebenarnya serba salah sih kalau misalnya mau tetap ada di rumah ataupun gak ada di rumah. Kalau misalnya tetap di rumah, yang ada kita kena sama aura negatifnya, kepancing emosinya. Kalau keluar rumah nanti dipikirnya, ah jadi anak gak peduli. Jadi kayak benar-benar pusing banget ngadepin orang di rumah. Nah, cuman waktu itu aku benar-benar kayak kelepasan banget dan ngucapin kata-kata yang seharusnya gak aku ucapin. Harusnya aku lebih banyak bersyukur lagi. Jadi akhirnya semenjak kejadian itu, aku berusaha untuk mengatasi emosiku dulu, mengurangi mungkin tensionnya gitu maksudnya ya, dan lebih banyak mikir sebelum berbicara. Karena seringkali kalau lagi emosi kita tuh ngomong dulu baru mikir, ya salah juga itu ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin sekarang, pesan dari aku adalah, mau ke siapapun itu, mau itu orang tua kamu, mau itu kenalan kamu, jangan pernah mendahulukan emosi kamu. Ngomong dulu baru nanti mikir apa ya, tadi aku ngomong apa ya, kayak gitu. Lebih baik tenangin diri, mungkin menjauh sedikit, atau mungkin itu adalah masalah yang cukup panjang, gak apa-apa banget untuk kasih waktu diri kamu sendiri untuk mencerna segala sesuatu yang terjadi.

melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Teman Pro 2, kalau tadi udah tentang regulasi amarah, next aku mau bahas tentang strategi untuk regulasi kesedihan. Kalau dari yang aku baca-baca ini, mungkin untuk orang-orang yang sulit merasakan kesedihan dalam dirinya, lebih mudah menangisi orang lain daripada dirinya sendiri, ini bermanfaat banget sih teman Pro 2. Yang pertama, izinkan diri kamu sendiri untuk merasakan kesedihan itu. Seringkali kita kalau lagi nangis tuh selalu dilarang, jangan nangis, jangan sedih, ya kan? Padahal nerima kesedihan itu juga perlu teman Pro 2. So jangan maksain diri kamu untuk selalu bahagia ya. Menangis itu adalah salah satu cara alami diri ya untuk melepaskan kesedihan kamu. Jadi gak apa-apa nangis aja. Mungkin memang timing ataupun waktu nangisnya harus dilihat-lihat. Kayak kalau kita tiba-tiba nangis di depan umum kan juga bakalan malu ya teman Pro 2. So nanti kalau udah pulang, udah sendirian, nah barulah kamu menangis. Kalau misalnya udah sendirian tapi kamu gak bisa nangis, nah itu yang harus kamu pertanyakan lagi, kenapa aku tidak menangis? Terus setelah itu teman Pro 2, kalau kamu masih belum puas ya melampiaskan kesedihan kamu lewat menangis, kamu bisa journaling atau menulis jurnal ya. Kalau zaman dulu waktu aku SD sih, Dear Diary. Jadi teman Pro 2 boleh tulisin perasaan kamu di dalam buku ya. Boleh dengan bahasa yang bebas aja. Mau kamu tulis dengan bahasa formal, oke. Mau kamu tulis dengan bahasa yang santai, udah kayak kamu bisa ngomong, aduh hari ini aku tuh sedih banget, tapi aku tuh kecewa ya sama orang-orang yang ada di sekitar aku, gak merasakan kesedihan aku. Bisa, terserah. Mau pakai bahasa Jepang, kalau bisa bahasa Jepang juga silahkan ya teman Pro 2 ya. Yang jelas journaling ini tuh ngebuat atau ngebantu kamu lebih memahami ya, mencari tahu apa sih yang sebenarnya kamu rasakan, kenapa sih kamu sedih, dan gimana caranya untuk bikin perasaan kamu jadi lebih baik. Next, kamu bisa cerita juga ke orang terpercaya, ke aku misalnya. Cerita ke akunya kalau lagi jaga malam ya, pas sesi curhat teman Pro 2. Tapi serius ya, ceritanya ke orang yang kamu percaya. Jadi berbagi perasaan dengan teman kamu, keluarga kamu, ataupun pasangan, itu bisa meringankan beban. Seringkali kita tuh jadi kayak, you know, numpuk perasaan sedihnya deh, jadi meledak seketika ketika kamu nggak waktu perasaannya masih kayak okay, kesedihannya kecil, nggak di sharing ke orang lain. Karena kalau kesedihan meledak itu juga nggak baik untuk diri kita teman Pro 2. Bisa nangisnya lama banget teman Pro 2. Kalau nangis paling lama durasinya berapa menit? Aku pernah 10 menit. Nggak tau, kayaknya biasa aja sih itu ya. Mungkin ada yang pernah berjam-jam ya. Oke, yang terakhir itu adalah self-compassion atau welas asih alias legowo kali ya maksudnya ya. Jadi bersikap baik pada diri sendiri dan juga menyadari bahwa sedih itu adalah bagian dari diri yang memang secara manusiawinya akan terjadi, itu baik untuk dilakukan. Gimana sih jelasinnya? Kayak kalau kamu menerima, oh ya udah aku sekarangnya lagi sedih, oh ya sekarangnya aku lagi gak baik-baik aja, itu bagus banget teman Pro 2 ya. Acceptance ya, menerima kalau kamu ngerasa gak baik-baik aja. Karena seringkali orang tuh merasa dirinya harus selalu kuat, harus selalu kelihatan bahagia, harus selalu kelihatan fresh, ceria. Enggak ya teman Pro 2, kamu boleh merasa capek, kamu boleh merasa sedih, kamu boleh mengambil waktu untuk diri kamu sendiri supaya kamu bisa merasakan perasaan-perasaan, emosi-emosi yang ada di dalam diri kamu.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian kan?

Check it out. Ternyata teman Pro 2, ada loh cara untuk membangun ketahanan emosi atau pendekatan jangka panjang, yang dimana ini tuh bisa membuat kamu lebih banyak mengontrol diri. Terus juga kalau misalnya ada masalah-masalah yang terjadi, kamu gak cepat kesulut gitu ya. Jadi yang pertama, teman Pro 2 harus banget menjadi seseorang yang mindfulness. Dan juga ya harus mindful, dan juga kamu bisa meditasi. Ini adalah cara untuk melatih kesadaran penuh supaya bisa menerima emosi tanpa menghakimi. Terus yang kedua, reapresiasi atau mengubah sudut pandang ya. Jadi coba mencari sisi positif atau memahami situasi dari sudut pandang orang lain ya. Terus habis itu olahraga yang rutin bisa membantu juga, serta istirahat yang cukup. Jadi kalau misalnya teman Prodo udah melakukan ini semua tapi masih belum bisa terkontrol, kayak kamu bahkan gak ngerti kenapa kamu nangis sendiri atau kenapa kamu tiba-tiba marah meledak-ledak, dan udah mencoba untuk meregulasi semuanya tapi tidak bisa terkontrol, kamu bisa minta tolong bantuan profesional. Kamu bisa pergi ke psikolog atau mungkin ke psikiater jika dirujuk ya, untuk ke psikiater. Yang jelas sih teman Pro 2, semua hal yang tadi aku sebutin itu akan berbahaya banget kalau kamu tidak menanganinya dengan cara yang tepat. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 sekarang ini sudah sadar, oh iya aku sering begini nih, oh tanda-tandanya sama, aku kasih tips bisa dilakukan. Dan kalau memang ini masih kurang ya, masih belum membantu teman Pro 2 sepenuhnya, kamu bisa mencari bantuan profesional supaya bisa ditangani dengan tepat.

teman Pro 2. Aku masih pingin banyak ngobrol dan diskusi barengan sama teman Pro 2, tapi sayangnya waktunya udah habis. Jadi aku harus sudahi sampai di sini dulu untuk sepadanya. Semoga tadi informasi-informasi yang tadi aku kasih ke teman Pro 2 bisa membantu kamu untuk meregulasi perasaan-perasaan yang negatif di dalam diri kamu. Walaupun itu negatif, bukan berarti itu enggak baik ya teman Pro 2. Itu tetap harus dirasakan, harus diolah dan di ekspresikan dengan cara yang tepat tentunya. Oke lah kalau gitu teman Pro 2, aku harap hari libur kamu menyenangkan. Aku harap kamu selalu happy. Dan kita bakal ketemu lagi besok ya. Besok kita ketemu lagi kok teman Pro 2. Jangan kemana-mana, pastikan kamu tetap stay tune, karena masih ada acara-acara seru lainnya. Yang pamit, bye-bye.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2. Kamu bersama Gloria Fernanda dan inilah info selengkapnya. Informasi pertama, Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Nusa Tenggara Barat meraih penghargaan sebagai juara favorit Lomba Video Konten Ramadan 1447 Hijriah 2026 Masehi dalam ajang Rapimnas BKPRMI 2026 di Jakarta. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP BKPRMI Haji Nanang Mubarok SHIMSOS kepada perwakilan BKPRMI NTB di hari Kamis 14 Mei 2026. Lomba ini merupakan bagian dari rangkaian program Gebria Ramadan yang mengangkat tema Ramadan Bulan Peduli Kemanusiaan. Ketua Umum BKPRMI NTB, Haji Jamaluddin ST mengaku bersyukur dan tidak menyangka daerahnya berhasil meraih penghargaan tersebut. Menurutnya, partisipasi BKPRMI NTB pada lomba itu awalnya hanya untuk menyemarakan siar Ramadan yang digelar pengurus pusat. Jamaluddin juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader BKPRMI Kabupaten atau Kota se-NTB yang dinilai berperan dalam keberhasilan tersebut. Secara khusus, ia mengapresiasi Humas BKPRMI NTB, Solihin SH, atas konsistensinya memublikasikan berbagai program organisasi. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi NTB mulai memperkuat Geopark Tambora sebagai UNESCO Global Geopark. Salah satu langkah yang dilakukan ialah memperkuat konservasi lingkungan, terutama melalui perlindungan kawasan Teluk Saleh yang dinilai menjadi penyangga penting ekosistem Tambora. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, NTB tidak memulai pengelolaan geopark dari awal. Pengalaman mengelola Rinjani UNESCO Global Geopark disebut menjadi modal penting dalam memperkuat tata kelola Tambora menuju standar geopark dunia. Menurut Iqbal, Gunung Tambora merupakan forgotten game yang belum sepenuhnya dikenal dunia, padahal menyimpan kekayaan geologi, budaya, sejarah, dan juga biodiversitas yang besar. Berbeda dengan Rinjani yang dikenal sebagai destinasi wisata pegunungan, Tambora menyimpan jejak salah satu letusan vulkanik terbesar dalam sejarah modern manusia. Letusan Tambora pada 1815 tidak hanya mengubah bentang alam Pulau Sumbawa, tetapi juga memicu fenomena The Year Without Summer di Eropa akibat penyebaran abu vulkanik ke atmosfer bumi. Iqbal menjelaskan kawasan Geopark Tambora mencakup tiga wilayah budaya besar, yakni Bima, Dompu, dan juga Sumbawa. Ketiga wilayah itu dinilai menjadi kekuatan penting dalam pengembangan konservasi berbasis masyarakat dan pelestarian budaya lokal. Selain itu, kawasan Tambora berada di timur garis Wallis atau Wallis Line yang dikenal memiliki tingkat biodiversitas tinggi dengan banyak spesies endemik. Demikian Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Tengah Taman Pro 2. Dan kamu akan lanjut mendengarkan Pro 2 Hitlist. Jadi stay tune terus sama aku di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Oktober 2000.
1: Halo Pak.
2: Halo.
1: Sepertinya ada keributan di rumah saya.
2: Iya, baik Bu. Kami sudah di TKP sekarang dan tidak ada pergerakan. Sepertinya laporan palsu. Kami akan geser sekarang.
3: Menuju ke TKP berikut.
2: Baik.

Hitlist. Hai, selamat long weekend teman Pro 2. Hello, balik lagi sama Glow yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Kenalin aku Gloria, salah satu penyiar di Pro 2 FM Mataram. By the way, kemarin aku lupa mengucapkan karena kemarin aku libur ya, hari raya agama aku. Jadi buat kamu yang merayakan, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Semoga kita diberikan Roh Kudus, asik. Semuanya siapapun yang mendengar aku, amin. Dan hari ini karena cuti bersama juga, karena kemarin hari kenaikan Tuhan Yesus, jadi sekarang libur, besok libur, minggu libur. Jujur enak banget. Tapi aku akan bekerja menemani kamu karena I don't know, I just love my job. Aku suka banget pekerjaanku, jadi kayak ya anggap aja ini main-main ya. Oke, kalau kayak gitu seperti biasa dari jam 10 sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, kamu bebas banget mau request lagu apa aja ya, dengan cara kayak gimana. Aduh, please dong save dulu nomor Pro 2 di nomor 0819020570, di save ya. Atau mungkin kamu belum follow juga Instagram di Pro 2 FM Mataram dan TikTok juga Pro 2 FM Mataram. And don't forget, kamu juga bisa download aplikasi Rari Digital di App Store, di Play Store. Dan kamu bisa dengerin aku kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, asal kamu punya kota internet bro, atau enggak wifi ya. Oke, kalau kayak gitu, dan tanpa lama-lama, ya aku mau puterin dulu beberapa lagu nih kayaknya, sambil nunggu kamu. By the way, udah ada yang request juga sih nih di WhatsApp, jadi buruan nih, daripada nanti kamu enggak keputer lagu-lagu kamu. Karena hari ini juga hari Jumat ya, kata hari yang pendek sih. Aku gak yakin ini hari yang pendek, cuma sih ya kata orang kayak begitu. So ya udahlah ya, kita bakal dengerin dulu lagu-lagu yang mantep banget nih. Ini aku mau puterin kamu lagu Kita Buat Menyenangkan, asik. Oke, boleh deh. Terus habis itu juga ada Gemilang dari Perunggu, salah satu lagu yang apa ya, lagu yang menurutku nih punya lirik yang kuat gitu ya. Apalagi buat kamu yang gak bisa banget bahas-bahas tentang orang tua ya, yang dimana kayak bawaannya haru mulu, kayaknya cocok banget dengerin ini. So let's go, enjoy.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Aku juga amatiran kali, tapi gak gitu juga sih. Karena memang susah banget ya untuk ngerti apa yang namanya hati wanita. Jadi ya buat kamu sih teman pro 2, menurut aku sabar-sabar aja ya yang mau mengerti. Karena wanita pun gak ngerti gitu. Dan okay, ini udah banyak banget jujur di WhatsApp, ada 7 orang kayaknya nih. Nih aku bacain dulu dari Kak Galuh Puspita Sari. Halo Kak, selamat pagi, izin request Sabrina Leonor, hahai ya. Okay, please jangan panggil aku izin, jangan Kak. Terus ada juga Kak siapa nih? Oh bukan yang ini guys. Okay, aku buka dulu ya karena banyak jujur. Jujur nih banyak banget nih. Ini ada Kak Cecilia Valen 4 nih. Hai Kak, izin request Sabrina Leonor ya. Terima kasih, thank you udah request, bakal aku puterin after this ya. Ada Kak Maria juga nih. Pagi Kak, izin request lagu Haha Sabrina Leonor ya. Makasih Kak, thank you juga Maria. Aku bakal puterin habis ini. Ini juga ada Kak Struni Nurul nih yang bilang, pagi Kak, izin mau request lagu Haha dari Sabrina Leonor. Makasih Kak. Makasih juga udah pada request ya. Ini juga ada Nabila Syafa nih. Selamat pagi Min. Aduh aku bukan admin. Ini izin request lagu Haha by Sabrina Leonor dong. Terima kasih. Pagi. Boleh. Aku akan puterin buat kamu. Ini juga ada Asri ya, seperti biasa Asri. Pagi semua, Asri request Haha dari Sabrina Leonor ya Kak. Buat semuanya selamat pagi, selamat menikmati lagu Haha dan selamat beraktivitas semua. Makasih, thank you juga Asri. Ini juga dari siapa nih, aku baca dulu ya. Ini dari Kak Selin. Pagi, mau request lagu Sabrina Leonor Haha ya. Thank you, have a good day. Thank you, have a good day juga semuanya. Udah deh lah, karena ini berbinar juga udah pada request-request, jadi aku akan puterin. Ini dia Haha dari Sabrina Leonor.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

makin galau nih, aduh makin galau, gawat banget. Jangan sampai galau ya. Tapi itu dia beberapa lagu yang bisa nemenin kamu di hari Jumat. Kali-kali kamu mau nunggu kamu sambi mau nunggu kamu apa namanya? Ya Jumatan buat yang cowok-cowok yang memang punya apa namanya, yang punya kewajiban untuk sholat ria. Nanti aku bakal temenin kamu pokoknya sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Tanpa lama-lama lagi, aku mau puterin 3 lagu juga nih, rada underrated ya. Ada Still Can Call Your Name dari Pamungkas. Jujur ini enak banget. Ini adalah salah satu lagu di, kalau gak salah di albumnya yang Solipsism. Ini adalah lagu yang kayak mantep banget sih, lagu jatuh cinta kayak bilang I love you without bilang I love you. Ini lagunya. Terus ada Sandiwara Sembuh dari Rumah Sakit buat kamu para pasien. Dan lagu Bila dari Raisa. Bila kalau misalnya kamu ngerasa kayak belum bisa move on, lagu ini literally cocok banget buat kamu. So sambil menikmati kamu menunggu akan azan sholat zuhur, which is juga sholat Jumat hari ini. Jadi ya udah, aku puterin kamu lagu-lagu dong.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

ada Bila dari Raisa. Di sini bakal ada lagu dari Taylor Swift juga yang nemenin kamu, dan aku pengen puterin Who Knows deh karena udah lama banget enggak dengerin, dan lagunya seperti biasa, lagunya Sal yang benar-benar didengerin kapanpun, dan kamu masih ada waktu sampai jam 12 yang waktu Indonesia Tengah. Ada The Fate of Ophelia, Who Knows, and ada titik-titik di ujung doa.

0: Nat, lihat nih, akhirnya sepatu impianku sampai juga. Aku udah nunggu sebulan penuh buat nabung dan pesan ini. Foto dulu ah, biar update, biar semua orang tahu perjuanganku gak sia-sia.
1: Wah, keren banget sepatunya, Ren. Kelihatan pas banget di kamu. Syukurlah, akhirnya bisa kebeli juga ya.
0: Iya nih, seneng banget rasanya. Tapi kamu mau kemana? Rapi banget bawa tas ransel gede gitu.
1: Oh, ini, aku mau ke panti asuhan di belakang kompleks. Aku mau antar sepatu lama aku yang masih bagus banget. Sama ada sedikit tabungan sih buat beli buku adik-adik di sana. Mumpung hari ini aku lagi ada rezeki lebih.
0: Duh, dengar kamu ngomong gitu, aku jadi ngerasa gimana ya? Aku sibuk pamer sepatu baru. Sampai lupa kalau di luar sana ada yang buat beli sepatu sekolah aja susah.
1: Gak apa-apa, Ren. Menikmati hasil keringat sendiri itu juga bentuk rasa syukur kok. Tapi percaya deh, ngelihat adik-adik itu senyum pas nerima bantuan kita rasanya jauh lebih mahal daripada dapat banyak likes di media sosial.
0: Kamu bener, Nat. Tunggu sebentar ya. Aku mau pulang ambil jaket-jaketku yang sudah kekecilan tapi masih bagus kok. Aku mau ikut kamu ke sana.
2: Bahagia itu sederhana. Jangan tunggu kaya buat berbagi, dan jangan tunggu kehilangan buat bersyukur. Yuk jadi generasi yang gak cuma jago pamer, tapi juga jago peduli.

0: Ara ti ti ti ti.
1: Oke, itu dia ada titik-titik di ujung doa by Sal Priyadi. Dan kali ini juga udah ada yang request-request dari Habib ya, yang pengen diputerin lagu apa nih namanya nih, A Long Short Dream from Garhana. Oke, boleh. Ada juga dari Apin yang mau diputerin lagu My Skin Begin. Boleh banget. Ah, langsung aja ya, daripada lama-lama dan kamu tidak sempat dengar karena mau siap-siap kali mau Jumatan, aku akan puterin buat kamu. Ini dia A Long Short Dream dari Garhana.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Stuck With You. Siapa juga yang stuck with me nih? Kalau itu Ariana Grande dan Justin Bieber. Jujur Justin Bieber aku jadi keinget keinget kemarin dia Coachella yang luar biasa, dia paling ditunggu-tunggu loh. Luar biasa Bieber sih. Gak main-main ya, benar-benar banyak banget fansnya. Jadi kayak dulu tuh menurutku Justin Bieber masih kecil, tapi tiba-tiba udah punya baby Jake. Tiba-tiba banget udah punya baby Jake. Jadi kayak dia udah jadi ayah tuh masih agak janggal di aku. Tapi gak apa-apa lah ya, namanya juga orang berkembang. Dan aku mau puterin kamu lagu ini dong, lagu Bruno Mars. Karena kemarin tuh lagu Bruno Mars tuh lagi terngiang-ngiang di aku, karena aku lagi nonton dia konser The Romantic. Dan benar-benar gokil banget sih emang Bruno Mars nih, lempar-lempar mic, lempar-lempar segala macem. Jadi kayaknya aku mau puterin lagu Bruno Mars yang salah satu top tier aku di The Romantic album, yaitu adalah Why You Wanna Fight. Tapi sebelum itu aku mau puterin lagu galau juga nih, lagu buat kamu yang mungkin galau. Kayak gimana ya, aku mau chat dia tuh kayak gimana ya. Ini lagu dari Reality Club yang A Sorrowful Reunion. Aduh, I wonder why. Yaudah deh, tanpa lama-lama lagi, ini dia.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah

Wow, ada sudah dari Dewa 19 nih, salah satu lagu yang aku suka banget dari Dewa 19. Tapi dulu tuh Ahmad Band kalau gak salah. Jadi aku dengernya tuh waktu itu tuh tahun 2022 ada yang ngasih aku rekomendasi lagu, dan itu lagunya. Jadi aku pengen puterin ke kamu. Tapi karena waktunya udah habis, thank you banget buat kamu yang udah request dari jam 10 sampai jam 12. Habis ini bakal ada Muda Kreatif, informasi seputar ekonomi pelaku industri kreatif, dan juga akan ada UMKM juga yang nemenin kamu. Oke, beberapa lagu terakhir ada Marian Jola dengan Kawin Lari. Thank you, dan jangan lupa sering-sering request lagu biar masuk chart Produ FM Mataram.

Wah, teman pro 2 di sebelah di Masjid Polda ini udah mulai orang-orang ngaji kayaknya ya. Jadi mau bersiap untuk sholat Jumat. Jadi buat kamu yang lagi OTW kali ya dari kantor, terus juga mau siap-siap ke masjid, mau bersih-bersih dulu, mau wudu dulu, atau mungkin mau cuci-cuci muka dulu, aku bakal temenin kamu sambil bersiap-siap. Karena nanti azan untuk sholat zuhur wilayah Kota Mataram dan sekitarnya akan jatuh di pukul 12 lewat 15. Jadi kita dengerin dulu lagu-lagu, baru aku akan memutarkan azan di pukul 12 lewat 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allah.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ini buat kasih kamu informasi seputar ekonomi. Dan buat kamu yang lagi mau sholat Jumat, kayaknya udah gak sih? Tadi aku udah dengar azan juga dari sebelah. Jadi selamat menjalankan ibadah sholat Jumat untuk kamu para para pemeluk agama Islam di seluruh Indonesia. Oke, kita next nih ke informasi tentang UMKM. Hari ini nih bakal ada karya kreatif ya. Ini adalah KAKA yang memang diselenggarakan sama Bank Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Barat. Iya, aku udah lihat banget soalnya temanku kemarin datang ke rumah terus cerita kalau uminya itu jadi ikut KAKA karya kreatif NTB 2026. Ini adalah sebuah ajang promosi produk unggulan UMKM daerah sekaligus penguatan ekosistem ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Barat. Memang ini adalah sebuah kegiatan tahunan sih. Jadi kalau misalnya kamu di epicentrum ke mall terus ngelihat rame-rame, iya bener banget ada ini, ada KAKA ya, karya kreatif. Pokoknya ini digelar di epicentrum Taman Pro 2 dan salah satu kegiatan tahunan yang berlangsung dari tanggal 15 sampai 17 Mei 2026, which is dimulai hari ini banget. Ini ada Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB yaitu Andi Wahyu Riantno yang mengatakan kalau tahun ini KAKA NTB ini hadir dengan konsep dan juga tampilan yang beda dan juga baru. Ini ada juga proses rebranding biar lebih seger dan mudah diingat sama masyarakat nih. Nah, ini penting banget nih, biar kita juga tahu produk-produk NTB itu sebenarnya apa aja sih. Untuk tahun ini temanya adalah Harmony Creative Sasambo. Jujur Sasambo tuh bagus banget sih tanunnya, menurutku sangat-sangat cantik. Jadi memang kita harus sudah memperkenalkan produk ini. Jangan pernah malu pakai produk tenun khas NTB karena secantik itu. Warnanya yang dombret banget itu loh, bikin aku kayak gokil banget sih, keren. Dan Bank Indonesia NTB ini juga pengen menampilkan semangat persatuan tiga suku besar di Nusa Tenggara Barat, yaitu suku Sasak di Lombok, Samawa di Sumbawa, dan juga Mbojo di daerah Bima, Dompu, situ ya. Dan tema ini juga bakal tercermin dalam produk-produk UMKM yang bakal dipamerin selama kegiatan ini berlangsung. Jadi kalau kamu penasaran banget kira-kira Kak, apa aja sih produk khas NTB, jangan lupa datang ke Epicentrum sekarang juga.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesia, cintailah produk dalam negeri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

jangan hilang-hilang tanpa bilang, karena aku gak akan seperti itu. Aku pasti berpamitan teman Pro 2, karena kamu adalah teman terbaik aku. Jadi aku gak mungkin mau hilang sendiri-sendiri. No no, syududu. Kalau kata orang mah syududu. Jujur syududu agak gak cocok jadi no-no-no gak sih? Kayak syududu kayaknya agak kurang sih ya. Tapi ini bukan masalah kurang atau enggaknya, karena aku mau kasih informasi buat kamu yang ngerasa kayaknya ekonomi digital tuh lebih mantep banget, lebih oke banget kalau misalnya ada sesuatu yang memang cuannya tuh kelihatan. Alias kalau kamu sering banget ngelihat cuan yang paling bisa berpengaruh adalah apa? Adalah live TikTok buat kamu yang punya jualan. Ini ada dari Bupati Pasuruan yaitu Muhammad Rusdi Sutejo yang mendorong para pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah di Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan daya saing dan juga menguasai teknik berjualan secara langsung tapi in platform, alias itu di TikTok gitu ya, di platform digital, live di platform digital. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah langkah kalau misalnya kamu mau memperkuat gitu loh ekonomi digital kamu sebagai seorang apa ya, lebih tepatnya tuh lebih seorang pedagang gak sih. Dan ini juga pastinya penting banget buat kamu memperkenalkan produk-produk lokal yang kalau misalnya kamu memang bikin sendiri gitu, entah itu makanan ki atau mungkin kamu bikinnya dalam bentuk sepatu ki, barang-barang, boleh banget di situ. Dan aku yakin banget dengan adanya cara berjualan seperti ini melalui platform digital itu tuh bisa meraih pasar yang lebih besar lagi, pasar global yang mungkin kita nggak pernah membayangkan itu bisa loh sampai di situ. Karena sebenarnya menurut Pak Rusdi sendiri, era digital ini adalah sebuah peluang emas. Jadi UMKM tuh gak boleh tetap ada di titik itu-itu aja. Jadi coba aja mulai live-live aja di TikTok kamu untuk memperkenalkan dulu nih kira-kira produk yang kamu jual nih apa. Dan pastinya gak hanya cuma sekedar hadir tapi benar-benar ngerti juga ya gimana aspek teknis, terus gimana sih caranya untuk menggaet pembeli gitu ya. Menggaet gitu ya. Ya pokoknya lebih ke membuat pembeli itu tertarik sama produk kamu. Dan sebenarnya ini yang memang dilakukan sama Pak Rusdi, yaitu memberikan pelatihan untuk para penjual gitu, apalagi khususnya untuk UMKM, untuk ya untuk dilatih lah ya, untuk pelatihan live TikTok dan juga Shopee. Karena gimana pun itu adalah salah satu hal yang menurutku sih kita juga sebagai pembeli jadi enak juga, karena bisa ngelihat produknya secara langsung, terus bisa nanya gitu loh. Jadi komunikasinya juga dua arah. Dan ini adalah salah satu hal yang jadi aku suka banget gitu ada di era-era sekarang. Jadi kita gak perlu harus datang misalnya barangnya ada di Malang situ, atau mungkin di timur sana, di barat sana, di utara sana. Kita gak perlu harus kesana, tapi cuma cukup lihat live, terus nanya di live, udah tahu deh. Itu jadi informasi terakhir. Dan mungkin pelatihan live TikTok dan juga Shopee bisa juga diikutin sama Pemprov NTB ya, untuk memperkenalkan, atau mungkin udah ada, I don't know. Buat kamu yang pernah ikut pelatihan live kayak gini, mungkin bisa kasih tahu aku. Karena aku berharap sih biar kita juga punya banyak banget hal yang harus kita kenalin ya di NTB. Jadi jangan mau kalah, kita juga punya banyak hal. Itu sih jadi informasi terakhir di Muda Kreatif. Habis ini bakal ada zona olahraga yang bakal nemenin kamu sama aku, dan aku bakal nemenin kamu bareng Glow sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu masih sama Glow di Pro 2 FM. Kali ini bakal ada zona olahraga nemenin kamu sampai jam 1. Udah jam 1, jam 2 deh maksudnya. Dari jam 1 sampai jam 2 ya. Dan tapi aku bakal nemenin kamu sampai jam 3. Jadi jangan kemana-mana buat kamu yang mungkin masih sholat Jumat. Terus kamu masih nungguin keluarga kamu sholat Jumat. Tenang aja, bakal ada aku. Dan kita bakal mendengarkan lagu-lagu lagi. Kayaknya kita udah lama banget gak dengerin lagu Art dari Tyla. Let's go, kita mendengarkannya.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Waktunya informasi tentang olahraga yang nemenin kamu. Kalau tadi kan kita udah ngobrolin tentang banyak sih ya UMKM, kali ini aku mau ngobrolin seputar boxing. Siapa nih yang suka boxing? Saya. Aku suka olahraga baku hantam, aku suka pukul-pukulan. Yah. Jadi aku akan memberikan kamu informasi seputar boxing today, teman Pro 2. Ini ada Jakarta Boxing League yang bakal hadir di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan di tanggal 24 Mei 2026 sebagai salah satu ajang kompetisi tinju. Dan turnamen ini diharapkan bisa jadi wadah pembinaan sekaligus juga panggung bagi petinju muda Indonesia untuk menghidupkan gairah olahraga tinju nasional. Bener banget, aku gak tahu kenapa, cuma aku ngerasa olahraga yang satu ini jarang banget diperhatiin sama banyak orang sih. Padahal kalau misalnya kita perhatiin, kayaknya kita punya potensi juga di berbagai macam olahraga. Ini Sekjen Perbati Hengki Silatang yang menjelaskan kalau persiapan ini gak terlampau panjang ya, karena ya mungkin ada hal yang harus bikin dia gak bisa punya waktu panjang gitu. Tapi antusiasmenya ini gokil banget, sangat baik. Dan pertandingannya bakal berlangsung dari siang sampai malam, karena ternyata banyak banget peserta. Udah aku bilang, kayaknya olahraga yang satu ini perlu kita kasih ini deh, kasih perhatian sedikit. Karena aku ngerasa olahraga combat atau mungkin bela diri itu memang harus lebih diapresiasi, lebih diperhatikan, karena ternyata peminatnya juga banyak. Jakarta Boxing League ini gak hanya untuk petinju amatir dan juga profesional ya, tapi juga influencer, artis, dan DJ. Kalau misalnya kamu punya kemampuan bertanding, bisa banget untuk meramaikan ajang ini. Jadi pokoknya jangan lupa ya, liga ini bakal ada di Jakarta. Dicek-cek aja. Liga ini juga jadi salah satu bagian dari strategi Perbati untuk menciptakan pembinaan berjenjang, sehingga para petinju itu punya bibit-bibit unggul yang bisa tersalurkan untuk bisa bela merah putih nih. Makanya sebenarnya itu penting banget, semua olahraga tuh harus diperhatikan dengan baik. Untuk kelas pertandingan ini dimulai dari usia 10 tahun sampai senior, termasuk ada kelas wanita dan juga pria. Dan ini juga sebagai bagian dari mata rantai persiapan untuk menuju kejuaraan Asia di tanggal 3 sampai 16 Juli yang diikuti sama 35 negara. Ah, ini dia kalimat yang aku tunggu-tunggu dari tadi. Jadi Jakarta Boxing League ini mengusung konsep sportainment untuk menghilangkan anggapan kalau tinju atau mungkin olahraga combat lainnya itu adalah olahraga eksklusif atau keras gitu ya. Ini juga sekaligus membuka jalur karir profesional buat kamu para atlet yang sering banget dicap padahal olahraga kamu kayak olahraga, ya bisa dibilang olahraga baku hantam gitu ya, olahraga bela diri. Sering banget dibilang kayak eksklusif banget sih olahraga ini, atau mungkin keras banget sih. Enggak ada yang keras, karena ini memang termasuk olahraga. Dan tenang aja, ada wasitnya juga kok. Jadi boleh banget buat kamu yang kayaknya mau join untuk coba-coba, walaupun masih amatir, coba aja teman Pro 2. Enggak ada yang tahu rezeki kamu di mana. Let's go dicoba.

0: Kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
3: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go.

0: Tamrin.
1: Presian adalah seni bela diri yang dulu digunakan oleh lingkungan kerajaan. Presian awalnya adalah latihan pedang dan perisai bagi seorang prajurit. Pada perkembangannya, latihan ini menjadi pertunjukan rakyat untuk menguji ketangkasan dan keberanian. Senjata yang digunakan adalah sebilah rotan yang dilapisi pecahan kaca. Dan untuk menangkis serangan, pepadu atau pemain biasanya membawa sebuah perisai atau ende yang terbuat dari kayu berlapis kulit lembu atau kerbau. Setiap pepadu memakai ikat kepala dan mengenakan kain panjang. Kini, Festival Presian diadakan setiap tahun, terutama di Kabupaten Lombok Timur, yang akan diikuti oleh pepadu dari seluruh Pulau Lombok.

Lanjut, kita bakal ke informasi tentang Piala Dunia juga. Karena sebentar lagi Piala Dunia dan akan disiarkan di RRI. Jadi jangan lupa, walaupun aku agak sedikit, bukan sedikit sih, aku sedikit bukan, aku banyak bodohnya tentang sepak bola. Cuma nanti aku akan belajar ya demi menyiarkan Piala Dunia 2026 kepada kamu. Dari tanggal berapa sih? Di sini sih dari tanggal 11 Juni sampai ke 19 Juni 2026 bakal ada di RRI tuh. Aku juga gak tahu gimana ya prediksi-prediksi siapa pemenangnya. Jujur, aku juga gak tahu. Tapi aku akan berusaha untuk mengerti teman Pro 2. Ini sebenarnya kita bakal bahas tentang Perancis. Perancis juga lumayan lah ya, bisa dibilang jadi salah satu apa namanya negara dengan tingkat kesusahan yang kalau misalnya mau dikalian ini susah. Nah, sekarang ngomong namanya ini yang aku jadi PR banget. Ada Didier ya. Didier nih kalau aku jadi bacanya tuh jadi kayak Indonesia banget. Didier Deschamps yang resmi mengumumkan ada 26 pemain timnas Prancis yang bakal membela Prancis di Piala Dunia 2026. Ini jadi salah satu tugas terakhir juga sebagai pelatih di karirnya bersama Les Bleus ya. Dan legenda sepak bola Prancis ini kembali mengandalkan bintang dunia demi membawa Prancis menembus final Piala Dunia 2026. Ada Les Bleus yang memburu trofi setelah kegagalan sebelumnya. Waduh, yang satu kemarin aku baca Ronaldo dari Portugal yang benar-benar kayak pengen banget, menggebu-gebu banget untuk jadi pemenang. Dan di Prancis juga udah ada nih. Ini salah satu keputusan pemain yang ditunggu-tunggu adalah siapa yang bakal jadi kiper ketiga Prancis nih. Wah, siapa nih? Untuk kiper Paris Saint-Germain ada Lucas Cavalier yang selalu jadi pilihan. Dan ternyata dia mengalami cedera otot paha. Wah, ini bakal turun gak ya? Belum tahu juga nih. Untuk pilihan Deschamps jatuh pada kiper berusia 21 tahun, namanya adalah Robin Rieser. Gak tahu tuh benar atau enggak tuh. Ini kiper klub Lens yang mendapat panggilan pertamanya buat timnas karena memang ada yang cedera paha juga sih. Dan di lini depan ini bakal ada Gianfilippo Mateta yang jadi penyerang Crystal Palace yang mendapat keuntungan dengan cederanya Hugo Ekitike. Jadi dia dipanggil gitu. Sementara buat pemain Tottenham Hotspur ada Randal Kolo Muani yang gak hanya masuk dalam daftar Deschamps, tapi ya pastinya juga kita bukan kita sih, lebih tepatnya Perancis ya. Kalau aku kan tetap Indonesia, walaupun Indonesia gak masuk Piala Dunia.

So, ditunggu-tunggu saja hanya di RRI. RRI Mataram ada, pokoknya RRI seluruh dunia, seluruh Indonesia tepatnya bakal menyiarkan Piala Dunia 2026.

0: bener ini, habis ditune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah, mati.

stinging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Let's go, kita ke olahraga futsal. Kali ini untuk memasuki lanjutan putaran pertama Pro Futsal Leg 2 2026 ada futsal Mbak Ajeng atau FMA yang akhirnya sukses juga memutus rentetan hasil negatif mereka kalah berhadapan dengan Elana FC Tuban atau EKS. Dan laga ini dimainin di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung di hari Kamis 14 Mei 2026. Untuk pertandingan ini berakhir dengan kemenangan meyakinkan 5-2 untuk keunggulan FMA atau Mbak Ajeng, futsal Mbak Ajeng. Jujur, Mbak Ajeng kamu keren banget punya nama futsal ini. Dan mereka juga sukses meraih hasil positif setelah berambisi meraih poin perdana. Mbak Ajeng, futsal Mbak Ajeng, jujur lucu banget lagi namanya. Masih kebayang-bayang. Dan sejak peluit pertama dibunyikan, yaitu wasit Robi Ihdal ya, yang jadi wasit di kedua tim ini waktu bertanding, itu menyajikan permainan yang terbuka juga dengan intensitas yang tinggi banget. Dan pastinya temponya lebih cepat ya, karena futsal kan lapangannya juga lebih kecil, jadi lebih temponya jadi lebih cepat juga. Dan FMA ini juga tampil lebih agresif dan sukses untuk memecah kebuntuan melalui gol dari Aldi Renaldi di menit ke-12 ya, dan membuat mereka unggul 1-0. Tapi aku gak tahu ya, kalau misalnya aku nonton futsal sama nonton bola itu memang beda banget. Kayak apa ya, kalau futsal tuh lebih cepet gitu loh, kayak orang-orang gesit banget, apa sih yang dikejar gitu. Aku kadang masih, misalnya nih, lagi bawa cemilan gitu nonton futsal, tiba-tiba udah gol. Kayak cepet banget, dan waktunya juga cepet banget kan kalau futsal. Jadi kayak, ya kita ngerasa lebih cepet aja sih temponya. Aku gak tahu kenapa, cuma aku pernah banget lagi cuma makan gorengan satu nih, mataku lagi ngeliat ke gorengannya, tiba-tiba udah gol. Jadi kayak cepet sekali gitu pergerakannya kalau misalnya futsal nih. Tapi kemenangan FMA atau futsal Mbak Ajeng ini itu jadi salah satu hal ya, bisa dibilangnya jadi pecah telur lah ya, untuk di sebenarnya Mbak futsal Mbak Ajeng atau FMA ini juga udah nunggu banget nih kira-kira kapan nih kita bisa menang. Tapi akhirnya bisa menang juga. Tapi ya untuk EKS ini harus sabar karena harus kalah, dan pastinya harus evaluasi lagi gimana sih cara untuk bertahan dan juga bisa memutarbalikkan keadaan. Ya namanya juga kompetisi, ada yang menang ada yang kalah. Semoga di selanjutnya kamu bisa menang nih. Dan untuk man of the match, asik, ini dari Anzar Rumailan yang dinobatkan jadi man of the match berkat performa eksplosifnya ya, dengan sumbangan sepasang gol krusial. Aduh, sepasang banget di bahasanya. Sepatu kah? Oke, itu dia informasinya teman Pro 2. Ada futsal, tadi ada bola juga, ada boxing juga di hari ini. Dan habis itu bakal ada informasi seputar apa? Seputar entertainment yang nemenin kamu. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2 masih sama aku. Kita bakal ngobrolin banyak hal karena abis ini bakal ada hiburan-hiburan bareng aku ya sama Nadia nanti jangan sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Kira-kira bakal ada informasi apa? So, menurutku sih kamu harus stay tune terus karena aku punya banyak banget informasi. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: NPR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Mataram.
7: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Akhirnya aku berdua lagi.
1: Yeay, balik lagi bareng kita berdua, Tom Pradua.
0: Yeay, bareng Nana dan Nadia dan juga Glo.
1: Yes, betul banget.
0: Kali ini kita bakal bahas apa? Aku udah mau, aku mau rekomendasiin kamu lagi sesuatu.
1: Apa itu?
0: Kemarin kan aku udah kasih tau kamu The Phantom Liar.
1: Yang drakor itu kan.
0: Drakor yang
1: iya iya iya
0: yang hantu lah ya.
1: Betul.
0: Yang hantu-hantu. Kali ini karena aku nonton itu, aku direkomendasiin sama Netflix.
1: Oh wow.
0: Bukan sih, aku jadi kayak waktu kita apa namanya kayak nyari-nyari gitu kan, biasanya langsung ada algoritmanya
1: ya,
0: gak sih?
1: Iya betul. Kalau udah sekali kita nonton kayak gitu pasti keluar lagi nih yang kayak gitu kan?
0: Iya. Kamu tahu aku sekarang lagi nonton apa?
1: Apa?
0: Namanya adalah The Lincoln Lawyer, ini film dari Amerika. Tapi dia tentang...
1: Oh, dia bukan drakor berarti?
0: Bukan, dramer.
1: Dramer.
0: Amerika. Gak tahu juga apa sih sebutannya. Iya. Jadi dia kayak tentang kasus-kasus gitu juga.
1: Gitu. Tapi sama hantu?
0: Enggak. Oh, di Amerika kan enggak percaya hantu
1: ya,
0: gimana?
1: Hantunya agak lain ya, tapi
0: kalau di Amerika
1: itu berarti aku lupa lagi mau ngomong apa, nggak jadi udah kepotong.
0: Jadi pokoknya kau
1: tapi lama banget.
0: Apanya?
1: 5 season.
0: Wow.
1: Kau
0: satunya
1: tahu nggak sih?
0: 55 menit.
1: Aku mau mencoba untuk menonton One Piece. Dari awal banget kayak real kata gue mah panjang banget.
0: Dia seribu banget nih.
1: Iya. Kayak atuh, soalnya kamu aku direkomendasiin kan sama temanku. Iya sih kayak terlambat banget karena jujur waktu zaman abang-abangku mereka pun kayak udah
0: lama banget
1: berapa gitu. Iya, apalagi yang sekarang gitu kan. Terus aku kayak di challenge gitu kan. Coba deh nonton dari awal. Kayak real kata gue ngeliat kayak
0: udah tua enggak sih kita selesainya?
1: Iya kayak ya ampun ini panjang banget, mana
0: bener.
1: Satu season ya sebutannya, ada beberapa episode gitu kan kayak real ya ampun ini enggak sanggup kataku. Aku dibilang kayak ini sehari 5 episode aja kata gue enggak ngapa-ngapain gitu terus kayak nonton gitu aja kayak.
0: Kayaknya bukan buat kita deh untuk One Piece nih. Dan dia ceritanya kan juga seorang pirate siapa ya sebenarnya? Bajak laut.
1: Iya, bajak laut gitu.
0: Jadi kayaknya untuk kamu yang harus suka-sukaan banget enggak sih?
1: Iya, benar. Dan aku juga awal aku kan suka anime ya orangnya, tapi waktu
0: pantas kamu bawa bawang.
1: Enggak ya.
0: Takut banget nanti diserang sama wibu ya guys.
1: Iya jujur tapi aku ibu tapi belum wibu yang banget gitu loh, tapi aku suka nonton anime gitu.
0: Jijik banget sih, sorry ya. Enggak gitu loh maksudnya. Cuma Nadia doang yang bawa bawang.
1: Terus kayak ya udah waktu aku nonton episode 1 kayak aku enggak bisa apa ya? Enggak bisa menikmati gitu loh. Entah apa ya, enggak ngerti deh. Jadi kayak iya, ini kayak bukan buat aku banget
0: genre
1: nih.
0: Kamu ya.
1: Iya.
0: Tapi memang itu enggak sih drakor juga semua film kita ikutin genre kita yang kita suka.
1: Bener.
0: Jadi kalau memang One Piece enggak cocok ya enggak apa-apa sih.
1: Iya, berarti emang bukan
0: genre kita.
1: Pasar kita. Betul. Gitu film itu ya, Tom Pro 2. Begitulah intinya.
0: Betul. Kalau kamu misalnya genre kayak aku bisa nonton ya tadi itu. The Lincoln Lawyer cuma 5 season ya.
1: Yang Phantom Lawyer itu juga aku belum nonton itu juga.
0: Tapi itu genre kamu enggak?
1: Nggak tahu.
0: Susah,
1: tapi kan
0: kayaknya
1: itu, dia kan hantu-hantu tapi ada lucunya kan.
0: Lucunya juga
1: nah,
0: iya
1: kalau
0: sih.
1: Nah kalau aku, kalau yang penting dia ada lucunya aja, itu aku masih bisa masuk sih ceritanya.
0: Sedikit sih, tapi mungkin bisa sih ya.
1: Iya.
0: Jadi ya buat kamu yang mungkin long weekend, karena masih hari Jumat juga kan.
1: Iya lagi benar, masih ada Sabtu, Minggu, 2 hari lama lagi gitu kan.
0: Bisa nonton yang tadi. Kalau misalnya belum ada masukan, nanti kita bakal tanya-tanya lagi kira-kira apa.
1: Oke. Okay.

0: tiatir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Yes, balik lagi.
1: Oke, sebenarnya kita mau ngomong apa ya?
0: Yang tadi rekomend lagi ada
1: apa?
0: Ada enggak? Enggak tahu. Tadi kamu bilang terakhir itu mau rekomend lagi.
1: Jujur lagi pengen nonton Euphoria, cuma Euphoria kayaknya enggak semua orang bisa nonton.
0: Tapi aku semalam nonton horor tahu.
1: Apa?
0: Tapi ini udah lama sih filmnya, Badarawuhi.
1: Badarawuhi.
0: Iya, 2024 banget enggak sih? 2024 enggak ya?
1: Yang ini enggak sih KKN itu?
0: Iya,
1: Kenapa kayak, kamu baru nonton sekarang?
0: Karena aku enggak berani. Karena kok mohon maaf nih agak kamu tahu arti ya? Perot enggak?
1: Perot.
0: Iya.
1: Iya, kamu iya, kamu perot banget.
0: Di atas penakut masih ada perot. Ya itu ya, perot itu.
1: Kamu perot banget sih.
0: Iya.
1: Biasanya anak-anak bungsu perot.
0: Soalnya kayak
1: kamu bungsu juga kan.
0: Iya sih benar.
1: Jadi perot banget. Pasti kamu kalau habis nonton
0: iya jatuh.
1: Apa tuh nonton apa? Kamu kalau nonton film hantu abis itu ditemenin mama kamu
0: yes!
1: tidur.
0: Yes. Kayak minta tolong dong temenin ke dapur.
1: Real perot. Kamu
0: bahkan
1: perot,
0: ya aku
1: kamu
0: kayak
1: perot.
0: Dulu aku abis nonton film makmum karena aku nggak berani sholat sendiri. Kayak real jujur
1: perot.
0: Itu, iya jujur perot banget sih. Kayak semua orang bilang aku perot. Ya yeah, it's okay, that's okay. Tapi emang iya sih. Tapi
1: adikku juga gitu soalnya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Yang terakhir.
1: Iya.
0: Oh iya lagi yang terakhir, iya jelas
1: nggak
0: ya.
1: Nggak tahu kenapa kayak, dia tuh selalu kayak misalnya dia habis nonton film nih Ma, temenin
0: yang
1: dari tidur.
0: Iya temenin tidur, tapi aku nggak sih ya kalau temenin tidur.
1: Iya, tapi mungkin ada beberapa orang yang kayak setakut itu. Karena
0: iya
1: kan
0: sih, bener.
1: Kadar ketakutan, apalagi filmnya ya tergantung filmnya juga nggak sih.
0: Iya sih, bener. Tergantung filmnya ditonton. Siapa tahu itu serem banget menurut dia gitu kan.
1: Iya.
0: Dan mungkin bisa jadi buat aku biasa aja. Asik. Kayak gitu. Biasa aja enggak tuh. Iya lagi kayak ya ampun, tapi semalam aku bisa tidur karena aku tidurnya sama sepupu aku sih. Andaikan dia tidak ada di rumah, aku tidak berani sama sekali menyentuh apa sih horor itu. Iya, di searching horor kayak no, enggak
1: bisa.
0: Kamu
1: malam?
0: Iya, tadi malam. Jam 11 enggak tuh. Terus kayak selesainya jam berapa ya? Jam setengah 2 atau jam berapa gitu.
1: Agak janggal sih. Kamu juga nonton jam
0: iya,
1: segitu.
0: Iya, kan kita emang challenge diri ini ya. Kayak gimana ya rasanya? Udah aku matiin lampu lagi di TV kayak
1: tapi
0: wow.
1: Emang enak.
0: Iya, enak.
1: Emang enak kalau nonton
0: versi light gitu lah.
1: Benar. Aku juga
0: gitu
1: kalau
0: kan.
1: Nonton juga biasa kayak gitu sih.
0: Mm-mm,
1: tapi kamu merekomendasikan itu. Kayaknya enggak, itu enggak
0: bagi aku
1: direkomendasi
0: agak
1: sih.
0: Bukan boring ya, tapi serem sih serem. Cuman bagi aku kurang jump scare-nya.
1: Badarawuhi.
0: Iya.
1: Karena kita kebiasaan nonton film film hantu yang versi western kali
0: nah,
1: ya.
0: Kalau aku, kalau versi western tuh real. Aku
1: takut
0: gak berani,
1: sih?
0: Iya benar.
1: Aku juga
0: Aku
1: kalau western apalagi yang katolik takut. Kamu dari ada yang cari ini?
0: Yang mana? Enggak aku juga. Maksudnya yang itu yang mana film katolik?
1: Exorcism, Conjuring.
0: Itu kan yang kesurupan-kesurupan.
1: Iya.
0: Aku gak berani.
1: Itu kan mohon maaf banget.
0: Kesurupan, mohon maaf.
1: Itu katolik banget. Dan aku kan gimana aku belum setinggi itu ya.
0: Kayak
1: nonton itu kayak ngebayanginnya. Karena kita ngerti itu aduh.
0: Tapi aku pengen sih, tapi kayak belum berani gitu loh. Pokoknya sesuatu yang ada kesurupan-kesurupannya kayak aduh gak bisa lagi.

0: The Conjuring yang pertama bagi aku udah serem banget.
1: The Conjuring bener.
0: Iya,
1: Conjuring.
0: Tapi yang kedua
1: Conjuring serem sih.
0: Iya bener.
1: Conjuring serem sih.
0: Tapi yang pertama tuh kayak real membekas banget gitu loh rasanya.
1: Oke.
0: Kayak gitu tuh Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin pengen rewatch lagi gitu,
1: boleh.
0: Ya, boleh tuh, masih direkomendasikan karena masih enak banget buat ditonton.
1: Bener.
0: Jumpscare-nya mungkin masih ada banget walaupun udah
1: masih
0: lama banget.
1: Gak sih?
0: Iya, maksudnya kayak mungkin kamu udah nonton lama gitu tapi kamu
1: lupa.
0: Iya.
1: Jadi bisa dinonton. Boleh deh kalau kayak gitu, kamu bisa nonton mungkin ya besok karena masih libur juga, jadi bisa begadang hari ini.

cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Halo.
1: Aduh, udah jam segini aja ya Gloria asli.
0: Asik. Si kenal
1: nih. Enak nih.
0: Ya udah deh kalau kayak gitu.
1: Maaf ya, ini agak kotor banget nih.
0: Iya, aku tahu. Aku juga punya banyak hal yang sok banget. Jadi kita akan mempercepat ini aja ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, karena abis ini bakal ada Nadia yang nemenin kamu sampai di jam 7 dan aku juga harus pamit karena aku udah nemenin kamu sampai dari jam 10 sampai jam 3.
1: Wow,
0: abis ini bakal ada Nadia dan bakal ada story ceria dan masih banyak segmen menarik.
1: Betul.
0: Jadi kemana-mana, stay tune. Aku pamit. Bye-bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tom Pro 2, balik lagi bareng Nadia tentunya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Hai, aku udah kenyang nih Tom Pro 2, jadi aku ada semangat buat menemani kamu ya di info lokal kali ini. So, seperti biasa Tom Pro 2 di info lokal ya, dari pukul 3 sampai 4 nantinya Nadia bakal kasih kamu informasi seputar Nusa Tenggara Barat. Yay, so buat kamu yang pengen tahu banget apa sih yang lagi happening di Nusa Tenggara Barat yang lagi update, barangkali kamu gak begitu update ya Tom Pro 2, tenang aja, karena setelah ini Nadia bakal kasih kamu informasinya. Dan by the way, tadi setelah makan ya Tom Pro 2, karena aku anaknya sweet tooth banget, aku lagi craving yang manis-manis. Apa ya yang enak? Out of topic banget ya Tom Pro 2. Oke deh, tapi gak apa, kalau gitu aku mau cari makan yang manis-manis dulu. Cemilan, bukan sih, minuman aja deh. Minuman yang manis-manis ya Tom Pro 2. So, selagi aku menunggu mencari minuman yang manis-manis, aku mau puterin beberapa single dulu yang ada di playlist kita. Wow, di sini udah ada playlist, ada single dari Angie Carvalho, terus juga ada single dari Nadine Amiza, dan nanti bakal ada single dari The Script. So langsung aja, ini dia Remuk by Angie Carvalho.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Oke, Tom Pro 2 masih di info lokal bareng Nadia. Dan kamu tahu gak sih, ini ada ya satu informasi dari Lombok Tengah banget nih, Tom Pro 2. Yaitu Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Lombok Tengah itu memastikan ya, salah satu bangunan milik Villa Sundara di Desa Selong Belana, Kecamatan Praia Barat, udah dibongkar nih secara mandiri oleh pihak pengelolanya, Tom Pro 2. Dan pembongkaran itu ya dilakukan setelah bangunan itu berupa kolam renang itu dinilai melanggar aturan nih, karena ada di kawasan sempadan pantai dan melebihi izin mendirikan bangunan atau IMB yang dimiliki. Dan menurut Zainal Mustaqim nih, Tom Pro 2 selaku kepala Satpol PP Lombok Tengah itu mengatakan ya, pihaknya juga udah turun langsung nih ke lokasi untuk memastikan proses pembongkaran tuh udah dilakukan ya oleh pengelola villa. Dan menurut Zainal juga nih, Tom Pro 2, bangunan yang dibongkar tuh merupakan fasilitas kolam renang yang masuk ke area sempadan pantai. Dan Satpol PP juga menegaskan nih ya, Tom Pro 2 akan melakukan pengawasan agar gak ada lagi nih pembangunan di kawasan tersebut. Dan sebelumnya Tom Pro 2 Satpol PP Lombok Tengah itu juga udah memasang garis peringatan nih ya pada bangunan itu. Tapi pihak pengelola itu tetap melanjutkan pembangunan sehingga Satpol PP itu mengeluarkan peringatan keras agar bangunan segera dibongkar. Aduh, kalau dari aku sih ya, Tom Pro 2, kenapa nggak ada dari awal aja ya regulasinya gitu, biar sekarang kan udah dibangun nih, jadi nggak ribet-ribet lagi gitu.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat

Alim, Quran Surat Al-Anbiya, ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Oke, Tom Pro 2 balik lagi bareng Nadia. Dan sayang banget nih Tom Pro 2, waktu kita di info lokal udah hampir selesai ya. Karena sekarang tuh udah menempati pukul 15:54. Yang artinya kebersamaan kita di info lokal sudah hampir selesai. Tapi tenang aja Tom Pro 2, Nadia pun bakal masih menemani kamu. Karena setelah ini bakal ada sore ceria. Tapi nanti di sore ceria Nadia gak sendirian, karena sudah ada narasumber yang menemani aku. So buat kamu yang kepo banget, siapa nih narasumbernya? Apa nih yang bakal kita bahas? Stay tune terus aja ya di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

16 waktu Indonesia Tengah, saat ini dibacakan info Pro 2 edisi Jumat 15 Mei 2026. Kau bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Dinas Pendidikan Kota Mataram menegaskan komitmennya dalam menegakkan disiplin aparatur sipil negara atau ASN, termasuk bagi tenaga pendidik yang terbukti melakukan pelanggaran aturan. Tidak ada toleransi ataupun pembelaan terhadap ASN maupun P3K yang melakukan tindakan indisipliner secara sengaja atau berulang. Pelaksana harian PLH Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram Haji Lalu Martawang mengatakan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Mataram wajib tunduk dan patuh terhadap aturan serta mekanisme yang berlaku. Pernyataan itu tahun Pro 2 disampaikan menyusul ada sejumlah ASN dan P3K dari kalangan guru yang saat ini tengah menjalani pemeriksaan lanjutan oleh Tim Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mataram karena terindikasi melakukan pelanggaran disiplin.

Martawang kembali menegaskan Tompra 2 setiap bentuk pelanggaran yang terbukti dilakukan akan diproses sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan tanpa pengecualian. Menurutnya, pembiaran terhadap pelanggaran disiplin justru dapat menimbulkan persoalan baru di lingkungan kerja karena berpotensi diikuti pegawai lainnya. Karena itu penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten dan tegas. Dan walaupun demikian ya, Tompra 2 Martawang mengaku belum menerima laporan detail terkait untuk pelanggaran yang dilakukan oknum guru yang sedang diperiksa tersebut. Namun nih, Tompra 2 ia juga memastikan seluruh proses tetap mengedepankan prosedur dan tahapan sesuai aturan yang berlaku.

0: Berita selanjutnya, Tom Pro 2 ITDC kembali meraih penghargaan tingkat nasional setelah berhasil membawa pulang 2 penghargaan dalam ajang BUMN Entrepreneur Marketing Awards 2026. Dan penghargaan tersebut Tom Pro 2 diraih ITDC pada kategori Key Elements of Marketing and Tech Marketing atas keberhasilan perusahaan pengembangan strategi promosi wisata berbasis digital dan penguatan ekosistem destinasi pariwisata di sejumlah kawasan unggulan. Dan pelaksana tugas Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar mengatakan, strategi pemasaran pariwisata saat ini tidak lagi hanya berfokus pada promosi destinasi, tapi juga menciptakan pengalaman wisata yang memberi dampak ekonomi berkelanjutan. Demikian Info Pro 2 untuk kamu Tom Pro 2, dan setelah ini bakal ada Sore Ceria, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stage.

0: Oke, Tom Pro 2 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Masih bareng Nadia ya, Tom Pro 2. Dan kayak tadi Nadia bilang, Nadia gak sendirian karena di depan Nadia sudah ada Pak dosen nih. Jadi langsung aja kita sapa ya. Halo Bapak.
1: Halo, selamat sore semuanya.
0: Selamat sore. Ini berarti Pak Ape ya panggilannya.
1: Yes,
0: oke, kalau gitu Pak Ape boleh perkenalin dulu dirinya deh. Kalau gitu Pak Ape.
1: Oke, baiklah gitu. Perkenalkan, nama saya Yundra Ape. Saya adalah dosen Teknik Pertanian Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Saya bukan asli orang Lombok. Saya asli orang Padang yang merantau ke Lombok.
0: Oh iya, kalau boleh tahu tahun berapa nih kesininya?
1: Ini baru 2 tahun.
0: Baru 2 tahun, oh masih hangat banget ya tahun Prado. Ih, jujur, fun fact, aku pengen banget ke Padang nih Pak Ape. Kayak gak tahu kenapa pengen aja gitu loh. Dan fun fact juga, aku juga anak UNRAM. Sebenernya udah lulus sih. Barangkali teman aku yang masih di FATEPA ada soalnya yang masih belum lulus. Nah itu barangkali ketemu nih sama Pak Ape ya. Dan tahun Prado, tema kita di Sore Ceria kali ini tuh enak banget, bagus banget. Yaitu anak muda itu bisa olah sampah jadi energi. Dan mungkin aku juga tipe orang yang gak begitu melek juga ya soal sampah. Jadi mungkin setelah ini aku bakal dapat banyak insight ya dari Pak Ape nih, Tom Pro 2, dan kamu juga nih Tom Pro 2 gitu kan, tentang pengolahan sampah itu bisa menjadi energi. Oke, tapi sebelum itu Pak Ape, kita moving on dulu ke single. Karena kita biasanya puterin 2 single dulu, baru nanti kita bakal ngobrol lagi. Oke deh Tom Pro 2, kalau gitu kita moving on dulu ke singlenya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Oke, Tong Pro 2 Nadia balik lagi dan juga masih bareng Pak Ape di sini.
1: Yes,
0: bener. Dan Tong Pro 2 kayak yang tadi aku bilang ya, kita masih ngebahas topik kita yaitu seputaran sampah nih ya Pak Ape. Gimana sih sampah itu bisa menjadi energi juga nih, kayak gitu. Dan memang sih ya, mungkin aku enggak begitu melek, tapi aku sempat dengar-dengar nih Pak Ape gitu kan, seputar misalnya kayak orang yang udah apa ya, istilahnya kayak udah concern banget sama lingkungan gitu kan. Dan karena ada teman aku juga salah satu aktivis lingkungan gitu ya, Tong Pro 2. Nah, tapi ini menurut Pak Ape gitu ya, kenapa sih isu pengolahan sampah itu, pengolahan sampah jadi energi ya di prioritasnya gitu kan, itu penting banget untuk dibahas sekarang gitu loh.
1: Ya, benar sekali. Sampah sekarang ini kita lihat terutama untuk Kota Mataram itu sudah sangat mengkhawatirkan sekali. Itu sekitar 5 ton per hari, itu merupakan polusi yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Dan kita juga melihat krisis energi yang sekarang terjadi, yaitu masalah Selat Hormuz, sehingga kita butuh mencari energi baru terbarukan dari berbagai aspek. Yang saat ini kita fokuskan dari sampah, terutama sampah organik, sampah dapur. Dan juga kita juga bisa membuat bio oil itu, tapi sangat butuh teknologi yang lebih high, karena bio oil ini berasal dari sampah-sampah plastik. Yang kita tahu sampah plastik itu sangat banyak mengandung logam berat seperti timbal, arsenik, dan lain-lain. Ya, untuk saat ini kita fokusnya hanya sampah dapur atau sampah organik.
0: Begitu. Dan memang katanya kalau sampah yang istilahnya non organik itu agak susah ya, diurai gitu ya Tom Pro 2. Jadi ya kita banyak yang sekarang kayak zero waste segala macam gitu, mengurangi sampah plastik dan lain sebagainya. Tapi kayak kalau yang Pak Ape lihat sendiri nih, khususnya di NTB gitu ya, peluang untuk pengembangan energi dari sampah itu kayak gimana tuh?
1: Peluangnya ini sangat besar, karena saya juga melihat di TPA Kebun Kogok kan, itu belum kita maksimalkan. Padahal itu juga bisa memberikan energi yang sangat-sangat besar. Dan juga memberikan otomatis untuk biogas. Kita tidak perlu harus setiap hari harus kelangkaan gas gitu. Dengan memanfaatkan sampah-sampah yang ada ini, kita bisa bagaimana menyelesaikan energi-energi yang terjadi di masyarakat.
0: Oke. Nah, mungkin buat kita nih ya Pak Ape, anak muda yang misalnya gak begitu melek nih akan sampah gitu kan, ada gak sih kayak langkah paling sederhana yang bisa kita lakuin nih untuk ikut berkontribusi gitu loh, menjadikan sampah itu menjadi energi gitu?
1: Langkah sederhananya itu kita harus memilah dari rumah sendiri. Sebenarnya saya sepulang dari Jepang dan sampai di Lombok ini, setiap sampah yang saya punya itu saya bagi atau saya pilah sendiri, baik dari sampah organik, sampah plastik, maupun sampah botol. Tapi ketika membuang sampah ke tong sampahnya, ternyata petugas sampahnya menyatukan. Itu juga agak bingung. Tapi kalau memang dari kitanya udah awareness-nya dari awal, itu harus memilah sampah sendiri, yang organik, non-organik, dan lain-lain. Tapi yang kendalanya di Lombok ini atau di Mataram khususnya itu jadwal sampahnya tidak teratur. Misalnya jadwalnya sampahnya teratur, mungkin kita akan bisa mengurai sampah-sampah organik ini menjadi energi, selain energi juga untuk kompos.
0: Itu boleh dijelasin gak istilah kayak caranya tuh gimana sih bisa apa yang membuat sampah jadi energi gitu, kayak gimana?
1: Sampah menjadi energi khususnya dari organik itu kita melalui proses fermentasi anaerobik. Hanya kita melakukan fermentasi atau dibantu oleh bakteri lain seperti ragi atau kotoran hewan. Cukup seperti itu yang sederhananya.
0: Oke, nah tapi itu mahal gak sih maksudnya untuk proses apa ya, pengolahan sampah menjadi energi gitu, bisa dibilang mahal apa gimana kalau, tuh?
1: Kalau untuk energi biogas sih sebenarnya tidak mahal. Kita hanya prosesnya fermentasi, kecuali nanti kita untuk aviation atau aftur itu memang butuh biaya sangat mahal karena butuh teknologi yang sangat-sangat tinggi sekali, karena harus menjadikan sampah dapur ini menjadi oil, kemudian jadi oil itu menjadi aftur yang lebih ringan.
0: Oke. Dan ini ada pertanyaan yang udah masuk dari WhatsApp. Sebenarnya biasanya kita di akhir nih, tapi ini kayak bagus nih pertanyaan ini dari Kak Ilda ya, yang nanya nih, halo Pak, kadang masyarakat masih mikir buang sampah aja susah, apalagi ngolah jadi energi. Menurut Bapak tantangan besar itu apa katanya?
1: Tantangan terbesar itu adalah ya dari diri sendiri sih sebenarnya. Walaupun kita sudah memilah sampah sendiri, tapi kadang di lingkungan kita sendiri kan tidak mendukung untuk melakukan seperti itu. Mau gak mau kita yang harus menurunkan diri sendiri gimana konsep untuk pengolahan sampah ini menjadi energi. Yang paling sederhana tadi itu yaitu pengolahan biogas. Yang biogas kita tahu sendiri untuk rumah tangga itu sangat butuh setiap hari. Kalau untuk bioetanol dan biofuel lainnya itu memang butuh peralatan yang cukup lumayan mahal dan juga prosesnya cukup lama.
0: Seperti itu. Jadi istilahnya yang simple-simple aja itu yang simple. Biogas ya, yang bisa kita lakukan sendiri lah istilahnya ya, Tom Produ. Seperti itu nih Kak Ilda. Nah tapi misalnya nih untuk menurut Pak Api itu penting banget gak sih kita ngikutin komunitas yang kayak gini? Kan sekarang udah banyak ya komunitas-komunitas kayak gitu. Nah itu seberapa penting sih komunitas itu untuk menyadarkan kita gitu?
1: Untuk mengikuti komunitas itu ya, sangat penting saat ini. Karena ya, kita melihat dari ya lingkungan kita sendiri kan butuh ya sesuatu atau dorongan dari komunitas-komunitas untuk edukasi ke masyarakat. Ketika kita memasuki

0: sangat potensial. Karena kita belum pernah untuk melakukan, yang tidak pernah melakukan bagaimana cara pengolahan sampah yang baik gitu. Terutama ya di kota-kota besar ini kan kita lihat juga gimana permasalahan sampah setiap tahunnya yang menjadi momok menakutkan. Kalau dibandingkan Indonesia sama Jepang itu sangat jauh sekali karena Jepang adalah negara maju sedangkan kita negara berkembang.
1: Iya betul. Oke, jadi ya masih bisa lah ya sebenarnya karena potensi kita juga besar gitu ya, Tong Pradua. Nah, Pak Apia, sekarang kan itu kayak banyak ya yang istilahnya FOMO nih gitu kan. Apalagi mungkin di sosmed, karena di sosmed sekarang kayak banyak sekali anak muda yang udah melek juga nih akan lingkungan gitu kan. Nah, tapi ada juga nih beberapa mungkin orang-orang tuh masih FOMO aja sekedar ya udah istilah kayak pedulinya tuh sebatas di media sosial aja gitu. Menurut Pak Apia nih kayak gimana nih?
0: Kalau menurut saya FOMO is okay. Karena nanti pelan-pelan mereka akan juga mengikuti. Walaupun awalnya hanya sekedar FOMO, tapi lama-kelamaan pasti akan tergerak hatinya untuk mengikuti tren yang ada dan sehingga menjalani dengan sebaiknya, mengikuti yang lain tanpa, ya awalnya FOMO, sekarang harus dengan hati dia melakukannya.
1: Oke, jadi ya udah berarti FOMO nggak apa-apa banget awalnya, gitu kan ya. Ntar lama-lama juga paling keikutan arus, gitu kan, keikutan dampak baiknya gitu ya, Tom Pro 2. Oke, nah misalnya nih kita sebagai anak muda kayak pengen coba apa ya, istilah kayak gerak apa ya, membuat pergerakan gitulah soal sampah ini menjadi energi ya. Ada nggak sih kayak ide kegiatan yang bisa kita lakuin gitu loh?
0: Kegiatan, ide kegiatan itu awali pertama itu membersihkan di sekitar kita dulu. Itu adalah hal yang simple sebelum kita harus untuk benar-benar mengkonsep gimana untuk menghasilkan energi. Yang awalnya kita harus gimana caranya persampahan ini di sekitar kita itu harus benar-benar bersih. Setelah bersih nanti kita baru pemilahan dan setelah pemilahan baru konsepnya energinya harus bagaimana. Dari sampah organik ini harus kita apakan, kemudian sampah yang plastik, kaca dan yang lainnya.
1: Berarti kayak ada tempatnya sendiri gitu ya untuk mengolah sampah itu menjadi energi apa gimana tuh, atau harusnya, mungkin selain itu, selain yang untuk bisa sendiri gitu loh,
0: harusnya harus tempat pengolahan tersendiri karena kita tahu sampah ini kan banyak mengandung logam berat, maka harus jauh dari pemukiman masyarakat.
1: Oke, kalau di sini tuh di mana tuh tempatnya?
0: Kalau di sini Ape, gimana, di mana ya? Di sekitar Gerung atau gimana?
1: Oh gitu.
0: Yang belum banyak ini pemukiman masyarakat.
1: Oke, jadi gitu ya Tong Pro 2. Dan mungkin buat kamu yang mau tanya-tanya lagi nih ke Pak Ape bisa banget. Gimana sih cara Nadia? Itu gampang banget. Kamu langsung aja DM di IG kita @pro2fm Mataram atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819-0205-7000 atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Aku tungguin ya sampai jam 5 nanti. Kalau gitu kita break lagi ya Pak Ape, dan nanti kita juga bakal baca-bacain pertanyaan dari teman Pro 2.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, Tong Pro 2, kita balik lagi nih bareng Pak Ape dan masih membahas seputar ya anak muda tuh bisa gitu loh ya. Ikut membuat itu sampai tuh menjadi energi seperti itu ya Pak Ape. Dan menurut Pak Ape nih, kenapa ya maksudnya generasi muda sekarang ini kayak harus banget dilibatkan gitu loh untuk ya mungkin pengolahan sampah menjadi energi ini gitu loh di bidang ini gitu.
1: Yes, penting sekali. Kenapa anak muda itu harus ikut dalam pengolahan sampah jadi energi? Karena dari tangan-tangan anak muda ini akan menghasilkan inovasi-inovasi selanjutnya. Mungkin kita hanya sekarang fokusnya hanya energi dalam bentuk ini, mana tahu dengan ada keterlibatan anak muda, maka akan menghasilkan inovasi-inovasi energi yang lainnya yang belum kita tahu atau belum kita pikirkan saat ini.
0: Oke, jadi penting sekali ya Tong Pro 2, at least kita dari umur sekarang deh kita melek juga ya sama isu-isu lingkungan yang ada di sekitar kita, karena emang udah mengkhawatirkan gitu ya. Iya. Katanya Pak Ape bener gitu.
1: Iya, mungkin juga dengan keikutan sertaan anak muda, mereka mencari solusi yang lebih cepat atau mencari katalis yang digunakan untuk memproduksi energi ini lebih cepat dari yang sekarang.
0: Oke. Dengan apa ya istilahnya?
1: Metode
0: kayak, iya, terbaru. Metode yang terbaru, inovasi yang baru juga nih ya Tong Pro 2 seperti itu. Nah, sekarang kan emang anak muda tuh kreatif banget ya di media sosial gitu ya. Nah, mungkin dari Pak Ape sendiri ada tips and trick gak nih mungkin kayak apa ya istilah kayak mengemas isu sampah menjadi energi itu kayak gimana sih yang menarik dan gak ngebosenin misalnya di sosmed gitu.
1: Di sosmed, kalau anak muda sekarang apalagi Gen Z itu mereka cukup memakai wadahnya reel.
0: Oke.
1: Ya, cuma 1 menit kan. Dengan berbagai sudut pandang mereka juga akan bisa mempengaruhi teman-teman anak muda yang lainnya.
0: Oke. Jadi at least cuman punya skill itu aja ya Tong Pro 2. Iya, bisa gitu. Kita bisa mengemas sosmed kita dengan sebaik mungkin dan semenarik mungkin juga nih ya Tong Pro 2. Oke. Dan sekarang kita balik lagi ke pertanyaan yang udah ada. Jadi thank you banget ya yang udah kirimin pertanyaan gini buat kita di sini. Oke, kalau tadi ada dari Kak Ilda ya, sekarang dari ada Kak Intan @intan45 nih yang nanya nih ya, Pak Ape, saya penasaran sampah yang biasanya numpuk di TPA itu paling banyak jenis apa ya?
1: Sebenarnya yang paling banyak itu adalah sampah organik, sampah dapur dan sampah dari pasar.
0: Oke.
1: Sampah yang paling banyak di TPA. Yang kita temukan sekarang ini.
0: Oke. Dan misalnya tuh di TPA tuh berarti cuma penampungan aja atau
1: tempat penampungan saja? Harusnya tempat penampungan saja. Dan nanti akan dipilah dan diolah ke tempat masing-masing.
0: Itu tapi aman gak sih buat lingkungan misalnya gitu? Kayak apa ya, sampah plastik deh misalnya yang kita ubah gitu kan jadi energi segala macam, tuh aman untuk lingkungan apa gimana tuh? Karena yang kayak tadi Pak Api bilang ada zat-zat yang lain kan ya.
1: Sampah plastik itu yang akan kita olah sebagai bio oil itu memang tidak seperti sampah organik. Mereka banyak mengandung logam berat. Kita membutuhkan inovasi dan teknologi yang sangat mutakhir untuk bagaimana memfilter racun-racun atau logam berat tersebut tidak menyebar ke lingkungan.
0: Oke.
1: Itu adalah suatu, mungkin nanti anak-anak muda yang sekarang mendengar mungkin bisa menemukan metode yang lebih praktis sehingga bisa menghilangkan logam berat dari plastik-plastik yang ada.
0: Oke, nah siapa nih yang punya tugas? Ini kita semua nih punya tugas jadinya. Oke, Tong Pro 2. Dan mungkin aku juga mau nanya nih, kita tuh biasanya ya kayak meleknya terhadap lingkungan tuh di hari bumi tuh biasanya Pak Ape. Kayak mungkin kan banyak ya tren-trennya sekarang kalau hari bumi tuh langsung kayak aduh jadi FOMO nih orang-orang gitu kan. Kayak gitu. Tapi biasanya mungkin apalagi buat aku deh misalnya gitu yang ikut FOMO juga di hari bumi misalnya kan melek sama lingkungan. Ada gak sih tapi cara untuk kita tuh tetap konsisten gitu loh. Jadi kayak gak cuman sekedar di hari bumi aja kita melek sama lingkungan gitu loh.
1: Yes, benar sekali. Sesuai dengan pertanyaan Mbak Nadia tadi. Dengan mengikuti komunitas. Komunitas itu kan pasti ada kegiatan per bulan atau per minggunya.
0: Okay.
1: Maka dengan mengikuti komunitas kita akan ya tidak hanya FOMO hanya di hari bumi kita akan melakukan bersih-bersih, tapi menyesuaikan jadwal yang ada dengan komunitas.
0: Oke, jadi bisa menjadi salah satu lah ya, salah satu cara untuk kita tetap melek nih terhadap lingkungan. Ya udah kita join komunitas aja yang ada, karena sekarang kan udah banyak banget ya teman peradua komunitas-komunitas yang base-nya emang lingkungan di Lombok ini teman peradua. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir juga nih ya, tapi katanya nggak mau disebutin username-nya, kenapa nih? Ini kayak agak second account banget nih soalnya. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa. Pak Ape, aku salah satu mahasiswa Bapak, dia bilang kayak gitu. Ada gak sih contoh daerah di Indonesia yang sukses mengolah sampah jadi energi?
1: Yang sukses
0: dari yang energi, contoh,
1: tempat
0: Yang sukses
1: yang sukses, oke. Kemarin itu kalau gak salah saya melihat ada di Jatim. Itu mereka juga mengolah sampahnya jadi energi. Dan juga beberapa waktu lalu itu saya sempat melihat berita di Bali itu tentang sampah plastik menjadi bio oil.
0: Oke.
1: Dengan bio oil ini dari pihak masyarakat yang di Bali itu bisa mengganti bensin untuk yang mereka pakai pada motor atau kendaraan roda dua mereka.
0: Wow, itu jadi mungkin bisa apa ya, kita melihat kesana gitu ya, itu salah satu contoh yang udah berhasil ya. Itu berarti keren banget ya bisa jadi bensin ya, gitu bisa. Loh. Iya, kayak mungkin di apa ya, di era sekarang yang katanya bensin naik lah segala macam, itu bisa tuh berarti ya dari sampah plastik itu kita, dari sampah deh pokoknya kita bisa berubah dia menjadi energi dan bahkan sampai jadi bensin gitu ya teman peradua. Aduh, oke, okay, teman peradua, aduh enggak kerasa nih ya Pak Ape kita ngobrol kurang lebih 30 menit ya tadi waktunya jadinya dan sekarang udah ada di pukul 16.57 waktu Indonesia Tengah. Yang arti kebersamaan kita di sore ceria kali ini udah hampir selesai. Jadi terima kasih banyak ya Pak Ape udah hadir di studio kita, udah kasih insight juga seputar sampah nih ya dan bikin melek juga nih, dan semoga deh sejak saat ini detik ini aku bisa lebih melek juga terhadap lingkungan, sampah, dan lain sebagainya. Terima kasih banyak ya Pak Ape. Dan mungkin closing statement deh dari Pak Ape gimana nih buat anak muda yang pengen coba apa ya, berkecimpung di dunia sampah yang apa ya istilahnya bisa menjadi energi gitu.
1: Untuk closing statement, pilahlah sampah Anda dan proses dengan segenap hati, maka akan menghasilkan energi untuk menghijaukan bumi.
0: Wow, singkat, padat, jelas ya. Itu ya untuk bumi kita, hidup bumi. Oke, okay, Pak Ape, terima kasih banyak. Iya, dan selain ini Tom Pro 2 itu bakal ada segmen lainnya dan bakal ada jazz music juga yang bakal menemani kamu, dan Nadia pun bakal masih menemani kamu ya. So stay tune terus di 104 Kepada FM Pro 2 RM Mataram, teman terbaik kamu. Kalau gitu kita pamit ya Pak Ape. Dadah, bye-bye. 1, 2, 3.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Teman terbaik kamu. Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Perdua 104,2 FM.

0: Malam Pro 2, sesaat lagi akan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi buat kamu harap bersiap-siap ya.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Okay, tahun pradua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Nadia. Dan sekarang kita udah ada di Senjata Fakur aja nih, tahun pradua. Dan seperti biasa ya, di Senjata Fakur insyaallah kita bakal membahas sesuatu yang dapat menyejukkan hati kita ya. Dan kalau tadi sore nih tahun pradua, buat kamu yang gak tahu, mungkin aku kayak bilang nih, kan aku lagi live TikTok juga ya, terus aku kayak bilang aku sedih aja gitu. Padahal aku juga bingung, aku sedihnya kenapa ya tahun pradua gitu. Dan kamu juga pernah gak sih ngerasain kadang kita tuh kayak sedih tapi kita juga bingung sedih itu gara apa gitu loh. Kayak ya udah sedih aja, melo aja perasaannya nih tahun pradua. Dan mungkin di Senjata Fakur edisi hari ini, tahun pradua edisi Jumat 15 Mei 2026 ini, aku pengen ngebahas tentang gimana sih, apa ya, dalam perspektif Islam itu gimana sih harusnya kita mengelola rasa kesedihan itu gitu loh. Dan bagi aku emang sedih itu wajar sih tahun pradua gitu kan. Tapi kadang kalau kita sedih pun, kita tuh suka lupa juga sama siapa yang memberikan rasa sedih itu nih, tahun pradua. Dan memang ya namanya sedih itu udah manusiawi banget gitu loh. Bahkan para nabi juga pernah kok ngerasain sedih gitu loh. Jadi istilahnya yang penting tuh bukan jangan sedihnya ya, tapi gimana cara menghadapi sedih itu tanpa membuat kita itu kehilangan arah. Okay? Dan nanti setelah single-single yang satu ini, tahun pradua, aku juga bakal ini ya bahas lebih lanjut tentang ya apa aja sih yang bisa kita lakukan ketika kita ngerasa sedih gitu kan menurut Islam. Oke, tahun pradua, kalau gitu kita moving on dulu ke single-single yang ada di playlist kita.

Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megafon atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai toa? Sebenarnya, Toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

Oke, Tong Pro 2 balik lagi bareng Nadia dan kita bakal masih ngebahas topik kita di senjata fakor, yaitu mengelola rasa sedih menurut Islam ya. Yang mana yang perlu kamu tahu ya, rasa sedih itu Tong Pro 2 tuh wajar banget gitu loh. Dan ada sih beberapa hal yang bisa kamu lakuin kalau kamu lagi sedih nih menurut Islam. Yang pertama itu kayaknya udah pasti deh, kayaknya semua orang udah pada tahu ya Tong Pro 2, yaitu mendekat ke Allah, mendekat ke pencipta kita ya Tong Pro 2. Kadang ya soalnya hati kita tuh capek gitu loh, kayak terlalu banyak nyimpen sendiri, terus mendem sendiri dan lain sebagainya. Dan kadang kita juga pengen cerita ke orang, tapi ya namanya manusia ya, gak semua manusia bisa dipercaya Tong Pro 2. Terus kadang ada rasa kayak gak enakan juga gak sih, nih orang sibuk gak ya kalau aku cerita. Terus nih orang kayaknya apa ya, istilah kayak lagi banyak pikiran juga nih kalau kita mau ceritain masalah kita gitu kan. Jadi ya udah dah, kalau kamu kayak gitu coba deh kamu cerita lewat doa, lewat sholat, atau mungkin sekedar ngobrol aja sama Allah Subhanahu wa taala ya, sesuai bahasa kita sendiri gitu loh Tong Pro 2. Dan aku juga dulu sering sih kadang kayak apa ya, ya udah ya sekedar cerita-cerita aja gitu loh. Jadi kayak gitu deh Tong Pro 2. Dan itu emang apa ya, calming banget. Itu benar-benar bisa mengurangi apa ya, kegelisahan yang ada di hati dan lain sebagainya. Terus nih Tong Pro 2 yang kedua, itu ternyata kita juga diminta untuk jangan memendam sendirian loh Tong Pro 2. Intinya di Islam itu kita diajarin juga untuk saling menguatkan. Jadi ya udah, ketika kamu ada masalah, ketika kamu ngerasa berat segala macam, coba deh kamu cerita ke orang yang kamu percaya gitu loh. Jangan misalnya nih, jangan karena kamu cowok gitu kan, kamu ngerasa aduh aku malu banget cerita karena aku ngerasa aku lemah nih kalau bercerita segala macam. Jangan ya Tong Pro 2, karena senantiasanya kita manusia ya butuh teman juga, kita makhluk sosial dan ya kita

juga butuh yang namanya teman gitu loh. Jadi coba deh kamu kayak cerita aja ke orang yang kamu percaya, entah itu orang tua, sahabat, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, kita juga perlu ingat nih, tahun pro 2, kalau yang namanya ujian itu gak selamanya ya, alias ya apa ya, pasti bakal kelar gitu loh, entah itu kapan ya tahun pro 2. Jadi ada nih satu ayat dari Quran surat Al-Insyura ayat 6 yang artinya sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi intinya kamu yakin aja, setiap segala sesuatu hal yang menyulitkan kamu itu pasti ada kemudahan di baliknya, tahun pro 2 kayak gitu. Jadi intinya ya, ketika kamu dikasih ujian, dikasih kesusahan, itu artinya Allah percaya kok kamu bisa ngelakuin itu semua gitu loh. Kamu bisa kok ngelewatin itu semua gitu, tahun pro 2. Nah, terus nextnya nih tahun pro 2, kita juga kudu tetap rawat diri kita. Kan banyak ya tahun pro 2 ketika kita sedih itu kayak aduh langsung apa ya istilah kayak udah gak peduli deh bentukan diri ini gitu loh, misalnya gak pernah mandi, misalnya ada yang lagi sedih gitu kan, makan juga enggak, terus tidur juga enggak, istirahatnya juga gak teratur, dan selain yang dan segala-galanya lah ya tahun pro 2. Jadi intinya kita juga diminta untuk tetap jaga diri ketika kita sedih itu. Coba deh kamu ketika kamu sedih ya, kamu makan makanan yang enak walaupun mungkin gak ada nafsunya ya, terus ya udah rawat diri kamu aja, kamu mandi, terus kamu skincarean segala macam. Kalau di aku sih itu naikin mood banget ya tahun pro 2. Jadi itu salah satu cara untuk meminimalisir rasa sedih juga bagi aku. Kayak gitu. Jadi intinya dalam Islam ya, tahun pro 2 ternyata tubuh dan hati kita itu sama-sama amanah loh sebenarnya. Kayak gitu. Jadi tubuh kita ini juga amanah nih yang kudu kita jaga, yang kudu kita rawat dalam Islam. Bahkan kita dianjurkan tahun pro 2 seperti itu. Dan selain itu juga bisa nih coba kamu perbanyak zikir, yang mana memang kadang kala ya kita tuh sedih atau capek segala macam, itu tuh asalnya tuh dari pikiran kita gitu loh. Karena di pikiran kita mungkin kayak rame banget gitu loh, terus kamu juga bingung gitu kan mau ngutarainnya gimana. Jadi coba deh kamu perbanyak zikir sebagaimana yang sudah tertuang dalam Quran surat Ar-Ra'd ya, tahun pro 2 ayat 28, yang artinya ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Masya Allah sekali kan tahun pro 2. Jadi ya udah sekadar zikir aja nih, itu bisa loh buat hati kita itu tenang. Kayak gitu. Dan mungkin ini yang terakhir ya tahun pro 2. Jadi istilahnya ketika kamu sedih nih, jangan ngerasa ketika kamu sedih itu malah bikin iman kita tuh jadi buruk gitu loh. Jadi bagi aku sih sedih itu adalah momentum yang pas banget untuk kita mengingat Allah kembali, terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah kembali. Tahun pro 2 memperbaiki koneksi kita yang mungkin udah renggang nih sama Allah, coba deh dieratin lagi gitu kan. Ya wajar mungkin ketika kamu nangis, capek, kecewa, itu kamu ngerasa kayak ya udah titik terendah kamu, dan itu manusiawi aja sih gitu. Bahkan nih ya tahun pro 2, Nabi Yakub itu pernah nangis loh karena kehilangan anaknya. Jadi jangan berpikir mungkin Nabi juga gak pernah sedih, itu enggak. Tahun pro 2, bayangin deh kehilangan anak itu sedihnya kayak gimana gitu. Bahkan Nabi Yakub aja sampai nangis gitu kan tahun pro 2. Jadi disitulah pentingnya kita untuk coba mencontoh yang terdahulu ya, tahun pro 2 nabi-nabi kita dan lain sebagainya itu kayak gimana. Contohnya kayak tadi Nabi Ayub itu kehilangan anaknya, dan bukannya gimana tapi malah menambah imannya Nabi Ayub gitu loh. Nabi Yakub kayak gitu. Jadi ini pas banget momentum ya, ketika mungkin kamu lagi ngerasa sedih dan lain sebagainya, itu bisa banget kamu coba deh membangun ulang koneksi kamu sama Allah Subhanahu wa taala ya tahun pro 2, karena itu momentum yang pas banget. Oke. Dan setelah ini tahun pro 2, semoga pembahasan kita di Senjata Fakor edisi hari ini tuh bisa menginspirasi kamu juga. Dan ketika kamu sedih, entah itu
sekarang mungkin, kemarin dan lain sebagainya, kamu bisa menyikapinya dengan hal-hal yang positif juga, dan bisa menjadikan momentum sedih itu untuk mempertebal iman kamu. Oke, okay? Oke, okay, Tong Fra 2, mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan di Senjata Fakur edisi hari ini. Dan setelah ini bakal ada Jazz Music, dan nanti bakal dilanjutkan oleh Diva ya. So buat kamu Tong Fra 2, terima kasih banget yang udah dengerin aku dari siang tadi sampai detik ini. Dan ini juga akhir perjumpaan kita ya. Kalau gitu Nadia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: 02. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama, teman Pro 2. Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC kembali meraih penghargaan tingkat nasional setelah berhasil membawa pulang 2 penghargaan dalam ajang BUMN Entrepreneurial Marketing Awards BEMA 2026. Penghargaan tersebut diraih ITDC pada kategori Key Elements of Marketing dan Tech Marketing atas keberhasilan perusahaan mengembangkan strategi promosi wisata berbasis digital dan penguatan ekosistem destinasi pariwisata di sejumlah kawasan unggulan. Pelaksana tugas Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar mengatakan, strategi pemasaran pariwisata saat ini tidak lagi hanya berfokus pada promosi destinasi, tetapi juga menciptakan pengalaman wisata yang memberikan dampak ekonomi berkelanjutan. Info terakhir, Tamang Bro 2, gelaran olahraga bertaraf internasional kembali menggeliat di Pulau Lombok. Champion Meru Mata Senggigi Pickleball Turnamen 2026 resmi digelar selama 3 hari, mulai hari Kamis hingga Sabtu 14 sampai dengan 16 Mei 2026. Dengan menghadirkan ratusan peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Turnamen yang berlangsung di kawasan wisata Senggigi Lombok Barat itu sukses menarik perhatian komunitas olahraga pickleball. Sebanyak sekitar 200 peserta ambil bagian dalam ajang tersebut dengan biaya pendaftaran Rp200.000 per orang dan total hadiah mencapai belasan juta rupiah. General Manager Meru Mata Senggigi Faru Rozi mengatakan turnamen tahun ini menjadi penyelenggaraan kedua dengan skala yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Stay tune teman Pro 2. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Alright, teman Pro 2, jangan galau malam-malam. Saatnya nemenin kamu di sini di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Barengan sama Dipa tentunya di tanggal 15 Mei 2026. Kamu nanti bisa curhat-curhat juga ya di jam 9. Tapi sebelum itu kita masuk ke segmen Movie Night. Jadi buat kamu yang mau tahu informasi terupdate seputar dunia perfilman, nanti Dipa bakalan share selama 1 jam ke depan. So make sure kamu gak kemana-mana, teman Pro 2, and keep stay on 104.2 FM. Dan buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan semuanya, and enjoy your day off ya. Bukan day off banget sih, maksudnya kayak hari weekend kamu ya. Aduh, enak banget nih kalau misalnya Jumat ini hujan gitu ya. Itu hujan, enaknya langsung tidur aja pulang kerja gitu ya. Atau misalnya kamu yang baru pulang bimbingan skripsi, aduh enaknya tuh langsung rebahan gak sih, nanti dulu revisinya. Tapi ya semangat terus buat kamu teman Bro 2, karena selama 1 jam ke depan Dipa masih bakal nemenin kamu. Kita dengerin dulu kali ya single-single berikut ini dari Diabdil, ada King Promise dan It Get Up.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

104 Points Abam, Diplomasi nemenin kamu di sini teman Pro 2. Tentunya di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu udah ada rencana nonton film belum sih? Dipa tuh udah apa ya? Udah lama banget belum nonton film ya. Dan saking lamanya tuh Dipa enggak pernah kepoin film-film apa yang lagi ada di bioskop sampai aku malas deh kalau diajakin dulu baru aku mau gitu. Enggak tahu kenapa ya, tapi aku tuh lebih suka nonton film tuh late gitu lah, terlambat. Kayak nanti aja deh pasti udah keluar di platform gitu ya, platform streaming. Tapi teman berdua ngomong-ngomongin platform streaming ya, kamu suka cerita film yang kayak gimana sih? Kalau misalnya kamu suka film yang ngangkat kisah nyata, Dipa punya beberapa rekomendasi sih buat kamu. Salah satunya Girl in the Basement, ini 2021 ya. Karena ini kisah nyata, Sarah namanya, remaja yang hidupnya berubah drastis pas ayahnya tuh ngurung dia di bawah tanah gitu loh. Jadi ada rahasia kelam yang ngeri banget pokoknya. Terus ada film The Greatest Showman. Wah, ini sih all time favorite sih. Karena ini menceritakan tentang seorang pria dari kehidupannya tuh sederhana banget sampai dia sukses. Jadi dia tuh kayak sering ngelakuin pertunjukan gitu kan ya, yang unik-unik pokoknya. Karena dia punya ambisi buat oke, gimana musik ini memikat gitu loh. Jadi ini salah satu film yang Dipa suka banget, my all time favorite, walaupun udah 2017 yang lalu ya. Terus ada film apa lagi ya? Banyak sih, teman Pro 2, A Taxi Driver juga. Jadi ini tuh kayak mengungkap kebenaran kepada dunia gitu loh. Terus ada lagi film yang Dipa suka itu, ada Hotel Mumbai. Jadi Dipa suka banget sama ini. Terus ada juga film Jungle 2017, IP Man juga 2008. Itu beberapa film yang diparekomendasikan buat kamu yang mungkin pengen nonton film dari kisah nyata gitu ya. That's what I recommend to you teman Pro 2.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Oke, teman bro 2, masih ngobrolin seputar movie ya. Kalau ngomong-ngomongin film, ini tuh kamu tahu gak sih buku atau novel bestseller karyanya si Brian Krisna, Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Nah, ini tuh ada babak barunya nih. Karena ceritanya tuh kan udah bagus banget ya, dan udah dicetak lebih dari 1000 buku. Jadi ekspektasi pembacanya tuh, wah ini bakalan bagus nih. Nah, jadi si produsernya itu si Philip Lesmana ini bilang dia tuh ogah banget buat ngerombak cerita aslinya demi kepentingan visual ya. Jadi utuh semua dari novelnya. Kalau kamu hafal novelnya ini pasti kamu tahu alur ceritanya kayak gimana ya. Dan cerita film ini pun pusatnya itu di Ale gitu ya. Orang laki-laki yang ada di titik terendah dalam hidupnya dan pengen makan semangkuk mie ayam gitu sebagai keinginan terakhirnya. Tapi siapa sangka warung yang tutup justru ngebawa dia ke pertemuan yang gak terduga yang ngubah hidupnya. Kalau Lipa sih gak mau nge-spill lebih banyak, teman berdua nanti kamu nonton aja filmnya. Intinya film ini salah satu yang best seller ya. Teman-temannya Dipa tuh ngerekomen banget untuk baca buku ini, tapi sampai sekarang Dipa belum baca sejujurnya. Jadi masih nyari waktu sih buat bacanya. Kamu udah baca belum teman bro 2? Ekspektasi kamu kira-kira segimana nih? Segimana miripnya sama nantinya novelnya?

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Alright teman bro 2, udah jam 9 ternyata ya. Jadi untuk ngebahas seputar movie udah kelar nih ya. Jadi jaga malam masih bakal lanjut temenin kamu barengan sama Dipa di sini di Pro 2 FM Mataram. So don't worry, be happy teman bro 2, karena setelah ini kamu harus banget cerita-cerita, curhat-curhat, karena kita bakal masuk ke segmen berikutnya seperti biasa di cerita penutup hari. Don't go to anywhere.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terbaik Pro 2. Kalau ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
3: teman terbaik kamu.

Alright teman pro 2, udah pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya kamu cerita dan curhat ke WhatsApp kita di 081-902-057-000 karena kita masuk di cerita penutup hari. Seperti biasa, kamu feel free aja teman pro 2 buat curhat apapun itu yang lagi sedih, marah, kecewa. Langsung aja ke WhatsApp kita atau ke Instagram pro 2 FM Mataram. Tadi hujan ya teman pro 2, sore-sore tuh. Dipa kaget tadi di jalan kan, baru aja mau jalan-jalan keluar, mau ke ulang tahunnya temannya Dipa gitu ya. Tiba-tiba kok gerimis gitu. Makin malam makin hujan gitu. Hah, emang cuaca tuh susah ditebak ya. Apalagi perasaan hati kamu. Mungkin Dipa gak bisa nebak sekarang, tapi nanti bakal ketebak sama Dipa. Langsung aja teman bro 2, kamu bisa curhat-curhat, bisa cerita-cerita di WhatsApp kita 081-902-057-000 sampai jam 11 dipatungguin. Dan setelah ini kita bakal dengerin beberapa single buat nemenin kamu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Ratip Rabana Ode merupakan salah satu kesenian daerah Sumbawa. Kesenian ini masih dapat dinikmati di tengah kehidupan masyarakat Sumbawa, terutama pada saat proses perkawinan putra-putri Tau Samawa. Ratip Rabana adalah senandung bait-bait lagu bernafaskan Islami dengan menggunakan rebana sebagai iringan musiknya. Di Sumbawa ada dua jenis rebana yang digunakan, rebana ode dan rebana rea. Rebana ode atau rebana kecil terbuat dari kayu dan kulit kambing. Sedangkan rebana rea atau rebana besar yang terbuat dari kayu dan kulit kerbau. Kesenian ratip rebana ini terbilang cukup unik karena tidak dijumpai di daerah lainnya di Indonesia.

Oke, teman Pro 2, siapa yang belum curhat, yuk langsung aja kirim curhatan kamu ke WhatsApp kita di 081902057000. Karena kita masuk ke segmen cerita penutup hari, so please feel free buat curhatin apa aja yang kamu pengen curhatin ya. Dan teman Pro 2 juga, buat yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga hujannya udah kelar ya. And teman Pro 2, buat kamu juga yang lagi banyak pikiran atau lagi seneng hari ini ya, boleh dong di share supaya teman Pro 2 juga bisa ngerasain kebahagiaan kamu ya. Anyway, Dipa juga mau ngucapin happy birthday buat mboknya Dipa, namanya Mbok Ade. Mbok Ade itu ulang tahun yang ke-40. Pokoknya Mbok Ade semoga panjang umur, sehat selalu, rezekinya makin banyak, makin jadi berkat buat orang-orang di sekitarnya, dan makin disayang sama keluarga dan orang-orang di sekitar pokoknya. Amin ya. Dan buat teman Pro 2 juga yang berulang tahun di bulan Mei ini, Dipa mengucapkan happy birthday juga. Gak berasa ya, kita udah setengah jalan loh di bulan Mei ini. Udah 15 hari teman Pro 2. Kan Mei 31 hari ya, ya hampir setengah lah ya. Dan kerasa gak sih teman Pro 2 waktu tuh cepat berjalan? Maksudnya baru aja kemarin kita mulai 1 Mei, sekarang udah tanggal 15 Mei. Tapi semoga banyak hal-hal baik yang terjadi ke kamu ya selama 15 hari di bulan Mei ini. Jadi buat kamu yang mau curhatin apa aja yang kejadian di bulan Mei ini atau hal-hal yang kamu syukuri ya, boleh banget kamu share ke Dipa di 081902057000 dan juga ke Instagram Pro 2 FM Mataram.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ngobrol dua. Hai hai. Masih barengan sama Dipa di sini ya. Ini ada teman kita, teman Bro dua, dia lagi bingung banget mau curhat ke siapa sebenarnya. Makanya dia curhat ke kita nih, karena dari bulan lalu tuh dia didesak-desak sama orang tuanya buat ayo cepetan nikah gitu. Jadi dia tuh pernah dijodohin kan sama orang tuanya sampai nikah gitu. Tapi akhirnya pisah karena enggak pernah dikasih nafkah gitu kan dari pengantin baru. Terus sekarang ada yang ngelamar si dia ini kan. Orangnya tuh ya berprofesi sebagai salah satu aparatur gitu lah. Dan anaknya satu, tapi beda 19 tahun sama si yang curhat ini. Kayak berat gitu nerimanya karena ada trauma sama kejadian sebelumnya gitu loh. Terus ditambah perbedaan usianya kan jauh nih. Dia tuh dulunya mantan pacar kakaknya si yang curhat ini gitu loh. Mereka sampai sekarang tuh masih sering chat, walaupun bilangnya tuh gak ada apa-apa gitu. Gini-gini, yang waras ya, demi kewarasan ya, jangan mau sih menurut Dipa ya, karena gap usianya tuh lumayan jauh gitu kan. Mungkin perlu direfleksikan lagi sama orang tua kamu, karena kan pengalaman kamu kemarin gak mengenakan gitu ya. Masa mau pengalaman gak enak lagi? Kan gak enak kan ya. Jadi apalagi milih pasangan ya teman produ, jangan sampai gambling. Karena ya harus benar-benar matang kalau milih pasangan tuh. Apalagi kalau dijodohin, kita harus cari bebet, bibit, bobotnya ya kan. Kayak gimana. Kalau kamu ada punya pengalaman yang sama gak sih sama teman kita, coba curhatin teman produ.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Aduh, kalau udah denger lagu sesi potret nih, walaupun lagi gak galau ya, dipaksa galau gitu loh. Maksudnya, dipakira lagu ini tuh kayak lagu kangen sama mantan, terus kayak kangen potret dia-dia gitu kan. Awal-awal dipenglet judulnya aja kayak gitu kan. Tapi pas diputer-puter, loh kok ini lagu lama-lama lagu sedih ya? Ternyata ini lagu tentang kehilangan orang yang kita sayangi, terkhusus orang tua ya. Jadi makanya Dipo tuh kayak ngerasa wah ini lagu gak biasa gitu loh. Dan bener-bener deep banget rasanya Temam Pro 2. Kehilangan orang kita sayang tuh emang sesakit itu. Jadi selagi masih ada mereka, sayangilah Temam Pro 2. Jangan sampai terpecah belah ya juga untuk hubungannya. Kayak curhatan teman kita yang satu ini di Jaga Malam untuk cerita penutup hari. Jadi dia tuh abis berantem sama teman-temannya nih, dan dia nanya gimana sih cara balikin circle biar pada normal lagi setelah sempat berantem karena salah paham gitu. Ya dikiranya sih semuanya udah clear gitu kan. Sebulan lalu udah maaf-maafan, udah luapin unek-unek, kedua pihak itu kayak kebagi dua kubu gitu kan. Tapi sekarang tuh salah satu pihak kayak sengaja banget ngungkit mulu, padahal ya dia kira udah clear gitu kan. Sebenarnya bukan si yang curhat ini yang bermasalah, tapi temennya ini sebut aja si A ya. Selalu nyindir si B. Jadi tuh tiap mau ngobrol atau chatan tuh kayak canggung, padahal kejadiannya tuh udah kayak berbulan-bulan yang lalu. Coba gini deh, pancing A sama B ini datang ke rumah kamu, kunciin tuh mereka di ruangan biar mereka ngomong ya. Tapi kalau aku pribadi ya, people tuh come and go gitu loh. Maksudnya ya udah aja let go demi kebaikan kamu gitu. Maksudnya Dipa tuh kalau emang udah di tahap toksik pertemanannya, mungkin emang udah habis masanya kali ya. Makanya itu namanya perlu perbaruan pertemanan gitu loh Temam Pro 2. Setuju gak? Kalau kamu setuju boleh kasih tahu Dipa di WhatsApp 081-902-057-000 dan juga bisa ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Dipa masih nungguin curhatan kamu juga nih Temam Pro 2, karena kita masih di cerita penutup hari. So buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan supaya kamu oke di jalannya. Kita kasih beberapa single dulu.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Alright, teman bro dua. Masih barengan sama Dipa di sini di cerita penutup hari. Buat kamu yang mau cerita, yang mau curhat, masih bisa banget langsung gabung ke WhatsApp kita di 081-902-057-000 atau bisa melalui Instagram bro dua FM Mataram. Okay, dan teman pro 2 buat kamu juga yang lagi dalam perjalanan, ya udah hati-hati di jalan teman pro 2. And enjoy the night, enjoy the ride juga. Dan teman pro 2 buat kamu yang lagi berusaha nabung, semangat terus ya. Ini ada teman kita nih namanya Gazil. Jadi dia itu bingung. Dia kayaknya terlalu keras sama dirinya sendiri ya. Kayak terlalu keras atau gimana gitu soal finansial. Jadi dia itu umur 22. Ya ada sih tabungannya gitu kan, dalam bentuk cash, emas, terus gaji gitu. Tapi tiap mau keluarin uang tuh masih suka takut dan ngerasa kurang terus. Dan dia tuh tipenya emang seneng nabung gitu loh teman bro 2. Dan dia tuh punya target finansial. Tapi kadang capek katanya, karena harus ngejar angka mulu. Gimana sih caranya balancing antara nabung sama nikmatin hidup katanya? Sebenarnya pilihan kamu buat nabung itu udah bener ya. Tapi don't be too harsh sama diri sendiri. Boleh kok sesekali self reward. Biasanya misalnya kamu suka matcha gitu kan, bisa beli matcha latte gitu kan, itu udah cukup banget sih buat orang yang hemat ya. Nabung boleh, tapi pelit sama diri sendiri tuh jangan. Kamu tuh udah bagus sebenarnya melek finansial gitu kan. Tapi kamu juga berhak banget nikmatin hasil kerja keras kamu ya. Jadi minta misalnya beli macet tadi atau beli barang yang kamu suka atau yang kamu butuhin ya. Karena aku pernah kayak kamu, feeling unsafe banget buat ngeluarin uang. Coba deh misal kamu capek satu milestone, kamu beli sesuatu yang kecil tapi gak bikin guilty gitu. Misalnya setiap selesai kerjaan A atau setiap selesai kerjaan B gitu ya, kamu bisa beli misalnya es krim kesukaan kamu atau milk tea kesukaan kamu, matcha kesukaan kamu ya. Pokoknya

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Teman bro 2, gak berasa 7 minutes to go. Dipa harus kelar nemenin kamu di jaga malam. Cerita penutup hari buat kamu dimanapun berada teman bro 2, ataupun yang lagi dengerin di aplikasi RR Digital dan streaming di 104.2 MHz. Thank you so much for stay tune. Dipa sampai lupa live TikTok tadi, tapi udah sempet di jam 7 sampai jam 8. Hopefully itu bisa ngobatin kangen kamu sama Dipa. Dan setiap malamnya, jadi Dipa bakal nemenin kamu di jaga malam. Don't worry, karena Dipa lah spesialis jaga malam. Dan jangan lupa buat cerhat terus teman berdua ya. And karena kita beranjak ke jam 11, it's hard to say goodbye, but it's a must. Nanti kita bakalan sambung lagi ke malam-malam berikutnya teman berdua. Simpan curhatan kamu dulu dan kasih ke penyiar-penyiar lain dulu curhatannya. Nanti Dipa juga bakal tagih nih curhatan kamu untuk malam hari dan malam-malam berikutnya. Pokoknya have a nice stream teman bro 2. Dan setelah ini dari jam 11 sampai jam 12 bakal ada music-music yang bakal nemenin kamu, dari musik Indonesia sampai dengan mancanegara. Last but not least, Dipa yang bertugas signing out. Dan jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Just for music. Just for music.

0: Icu sudah belajar. Icu mau sekolah. Icu mau jadi dokter. Bila mama tenang, Icu tanya mama.
1: Masih malas belajar? Malu dong sama mereka yang punya keterbatasan. Mereka aja punya semangat yang tinggi untuk meraih cita-cita. Ayo, panik nggak? Panik nggak? Ya panik lah, masa enggak? Makanya, ayo belajar.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, Radio Republik milik bangsa Programa 2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini 16 Mei 2026 dari kawasan Langko 83 Ampenan. Saya Julang Sulistyo bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kisah Nabi Harun alaihissalam, sang juru bicara yang setia. Nabi Harun alaihissalam merupakan saudara kandung Nabi Musa alaihissalam. Dia lahir sebelum Fir'aun mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki dari kaum Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa lahir tepat saat perintah itu dikeluarkan. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia terpaksa dihanyutkan di Sungai Nil hingga akhirnya ditemukan oleh istri Fir'aun. Mereka berdua pun terpisah dan tidak tumbuh bersama. Nabi Harun tumbuh di tengah-tengah keluarga yang soleh. Sejak kecil, dia mendapatkan ajaran agama yang benar dan membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang baik hati, pemaaf, ramah, dan suka menolong orang lain. Salah satu kelebihan lain dari Nabi Harun adalah dia sangat pandai bicara. Bahasa yang digunakan selalu tepat, sehingga orang yang mendengarnya akan merasa senang. Meskipun Nabi Harun dan Nabi Musa tidak tumbuh bersama, namun ada ikatan yang kuat di antara mereka. Hal ini terbukti ketika mereka bertemu saat keduanya sudah sama-sama dewasa.
1: Alhamdulillah.
0: Saat itu, Nabi Musa baru saja datang dari Madian bersama istrinya. Nabi Musa menceritakan tentang kenabiannya dan meminta Nabi Harun untuk membantunya menjadi juru bicara dalam setiap dakwahnya. Nabi Musa merasa bahwa dia memiliki kekurangan yang akan menghambat dakwahnya. Dia tidak bisa bicara dengan jelas karena lidahnya pernah terbakar saat masih kecil dulu. Sehingga Nabi Musa pun memohon kepada Allah.
2: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku.
0: Maka Allah pun mengabulkan permohonan itu. Nabi Harun alaihissalam diangkat sebagai utusan Allah dan mengemban tugas bersama-sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Keduanya berdakwah untuk Fir'aun dan kaumnya. Selama puluhan tahun, Fir'aun memerintah Mesir dengan sangat kejam. Dia juga menganggap dirinya sebagai Tuhan.
3: Akulah satu-satunya manusia dengan kekuatan paling sempurna. Aku adalah Tuhan yang harus kalian sembah.
0: Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun menyerukan agar menyembah hanya kepada Allah, Fir'aun marah besar dan meminta agar mereka berdua ditangkap.
3: Tunjukkan kehebatanmu jika kau memang utusan Tuhan.
0: Lalu, Fir'aun memerintahkan para penyihir kerajaan untuk menunjukkan kehebatan mereka. Para penyihir itu melemparkan seutas tali yang kemudian berubah menjadi ular-ular kecil. Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Atas izin Allah, tongkat itu berubah menjadi seekor ular besar yang menelan semua ular-ular kecil itu. Itulah salah satu mukjizat Nabi Musa. Namun, Fir'aun tetap menolak untuk mengakuinya. Kemudian, Nabi Musa menunjukkan tangannya yang bercahaya sangat terang hingga tidak ada yang kuat melihatnya. Setelah peristiwa itu, sikap Fir'aun terhadap Nabi Musa dan para pengikutnya semakin kejam. Dia akan menghukum siapa saja yang berani menentangnya. Sungguh perjuangan yang sangat berat untuk Nabi Musa dan Nabi Harun. Suatu hari, Fir'aun memimpin sendiri pasukannya untuk menangkap Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Harun, dan kaum Bani Israel pergi dari Mesir untuk menghindari kekejaman Fir'aun. Mereka harus berjalan sangat jauh. Tujuan mereka adalah Baitul Maqdis. Namun, langkah mereka terhenti di tepi Laut Merah.
4: Bagaimana kita bisa menyeberangi lautan, sedangkan kita tidak punya perahu sama sekali?
0: Kata kaum Bani Israel. Tiba-tiba saja Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut dan atas izin Allah, air laut itu terbelah menjadi dua, menciptakan sebuah jalan bagi mereka. Kaum Bani Israel pun berhasil menyeberang dengan selamat. Sedangkan Fir'aun dan pasukannya yang mengejar di belakang tenggelam oleh air laut itu. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Kaum Bani Israel menetap selama beberapa waktu di Bukit Sinai. Mereka mendirikan tenda-tenda kecil dan mulai beraktivitas seperti biasanya. Kemudian, Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah untuk pergi ke puncak bukit. Maka, Nabi Musa pun menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun, meminta agar Nabi Harun senantiasa mendampingi dan menuntun mereka agar tetap di jalan yang benar. Kepergian Nabi Musa yang mendadak membuat kaum Bani Israel gelisah.
2: Kapan Nabi Musa akan kembali?
1: Bagaimana jika dia meninggalkan kita dan tidak kembali lagi?
5: Dan mengapa kita harus mengikuti perintah Harun?
0: Sebagian kaum Bani Israel merasa iri pada Nabi Harun yang menjadi orang kepercayaan Nabi Musa. Sedikit demi sedikit, kekacauan mulai muncul. Mereka yang tidak mengakui kepemimpinan Nabi Harun menolak untuk patuh. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Samiri, salah satu kaum Bani Israel yang dulunya menyembah berhala.
2: Karena Musa tidak ada, apa salahnya jika aku menciptakan Tuhanku lagi?
0: Dia pun berencana untuk membuat patung berhala lagi. Secara diam-diam, Samiri mulai menghasut kaum Bani Israel satu persatu.
2: Musa telah meninggalkan kalian. Lalu, buat apa lagi kalian percaya kepadanya? Kita ciptakan lagi Tuhan yang tidak akan meninggalkan kita.
6: Bagaimana kita akan menciptakannya?
2: Aku adalah ahli sihir terhebat. Kumpulkan semua emas milik kalian dan serahkan kepadaku.
0: Samiri memang pandai dalam mengolah besi dan emas. Dia mencairkan semua emas itu dalam api yang panas. Lalu, dia sulap menjadi sebuah patung sapi yang sangat memukau. Dia juga menambahkan trik cerdas yang membuat patung itu seolah bersuara jika tertiup angin. Begitulah bunyi patung itu setiap kali angin bertiup. Nabi Harun sudah berusaha mencegah kaumnya membuat patung berhala itu. Dia mengingatkan akan azab dari Allah yang sangat pedih bagi kaum-kaum yang mendustakannya.
7: Umatku, itu adalah cobaan untukmu. Tuhanmu Maha Penyayang. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku.
0: Namun, sebagian dari kaum Bani Israel sudah terlanjur kembali ke jalan yang sesat. Setiap saat Nabi Harun senantiasa mengingatkan kaumnya. Namun, mereka tetap membangkang. Mereka bahkan berani mengancam Nabi Harun.
2: Engkau bukan Musa. Kami tidak akan berhenti sampai Musa kembali. Dan jika engkau terus mengganggu, kami akan membunuhmu.
0: Sejak saat itu, Nabi Harun sering mendapatkan perlawanan dan kekerasan dari kaumnya sendiri. Setelah pergi selama 40 hari, Nabi Musa pun kembali lagi kepada kaumnya. Ketika melihat kaumnya telah kembali menyembah berhala, Nabi Musa tidak bisa menahan rasa kecewanya.
2: Sungguh kejahatan yang kamu lakukan saat aku tidak ada. Apakah kamu ingin mempercepat pembalasan Tuhanmu?
8: Astagfirullah.
0: Nabi Musa meminta Nabi Harun untuk menceritakan semua yang terjadi. Ketika dia mengetahui bahwa semua itu adalah ulah Samiri, Nabi Musa pun memerintahkan agar Samiri ditangkap dan kemudian diusir.
2: Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkan kami ke dalam rahmat-Mu. Engkau adalah yang Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: Selanjutnya, Nabi Musa dan Nabi Harun pun menghancurkan seluruh patung yang ada, hingga tak tersisa satu pun. Nabi Harun terus berdakwah dan berjuang di sisi Nabi Musa. Hingga suatu hari, Nabi Harun mendaki sebuah bukit bersama dengan Nabi Musa dan anak laki-lakinya. Saat itulah Nabi Harun meninggal dunia. Beliau meninggal tepat setelah 40 tahun Bani Israel keluar dari Mesir.
8: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

2. Teman terbaik kamu. Radio. Radio. Stages.

0: Ini ganggu pagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu? Ibu nih ganggu.
3: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut les parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
0: so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu. Anu.
3: Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik of Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang Sulistyo, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, atlet fine swimming Kota Mataram, Frederico Owen, berhasil meraih 4 medali emas pada ajang Festival Fine Swimming 2026, dan prestasi tersebut Teman Pro 2 diraih dari sejumlah nomor yang diikutinya, termasuk nomor baru yang pertama kali dicoba dalam kompetisi tersebut. Frederico Owen, Teman Pro 2, mengatakan olahraga fan swimming ini mulai ditekuninya sejak tahun 2022 lalu, di mana meski aktivitas berenang telah dijalani sejak 2021 ya. Pada festival fan swimming 2026, siswa kelas 2 SMA Negeri 1 Mataram itu, Teman Pro 2, mengikuti nomor 50 meter B-fins, lalu 100 meter dan juga 200 meter, serta 400 meter Teman Pro 2. Selain 4 medali emas, ia juga meraih medali perak pada nomor 100 meter. Menurut Frederico, Teman Pro 2, tantangan terbesar saat mengikuti kejuaraan nasional yakni kekhawatirannya tidak mampu memberikan hasil terbaik, terutama saat tampil di nomor baru. Ia menyebutkan capaian tersebut menjadi bekal menghadapi Pekan Olahraga Provinsi yang akan digelar pada Juli mendatang. Dan Frederico sendiri mengaku nomor 400 meter belum pernah diikutinya dalam kejuaraan sebelumnya, dan itu menjadi sesuatu hal yang baru untuk dia lakukan. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara memperketat pengawasan menyusul munculnya kasus hantavirus di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Langkah antisipasi dilakukan untuk memastikan virus yang ditularkan melalui tikus tersebut tidak menyebar ke wilayah Lombok Utara. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dikes KLU Sudiarta mengatakan Teman Pro 2 hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di KLU. Dan berdasarkan data nasional terkait sedikitnya terdapat 23 kasus hantavirus dengan 3 kasus kematian. Dan kondisi tersebut Teman Pro 2 mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara untuk menerbitkan surat kewaspadaan diri kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayahnya. Dan Sudiarta juga menegaskan upaya untuk menekan penyebaran virus tersebut agar menjaga kebersihan lingkungan dan sekitar. Demikian Info Pro 2 untuk edisi kali ini, Teman Pro 2, dan sesaat lagi barengan sama Julang kamu akan mengikuti Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

waspada. Barengan sama Jula Tuan Pro 2 pagi hari ini. Apa kabar kamu Tuan Pro 2? Wow, lama ya gak menemani kamu di Spada. Seminggu yang lalu kalau gak salah ya, karena aku biasanya dijaga malam ya. Kali ini balik-balik sama barengan sama Julang Teman Pro 2 di, ya ini weekend lagi. Saatnya aku menemani kamu untuk beraktivitas di hari Sabtu ya. Setelah kemarin libur juga Teman Pro 2 dari hari Kamis, Jumat. Dan untuk kamu yang kembali masuk sekolah di hari kejepit ini, ya semangat deh ya Teman Pro 2. Untuk kamu yang juga tetap masih bekerja di hari Sabtu ya, gak apa-apa ya, jalanin aja semangat pagi hari ini. Kamu bangun, kerja lagi, gak apa-apa ya, karena itu bagian dari proses kamu Teman Pro 2 ya. In this economy ya harus cari kerja yang banyak gitu ya. Oke, dan yang pastinya juga untuk kamu yang berlibur Teman Pro 2, masih leha-leha di kasur sekarang Teman Pro 2, gak apa-apa, mumpung masih pagi juga ya. Tapi alangkah lebih baiknya nanti kamu bangkitlah dari kasur itu Teman Pro 2, dan melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat tubuh kamu tuh makin fit gitu Teman Pro 2. Oke, dan aku nanti mau ngingetin ya Teman Pro 2 kalau akan ada info cuaca untuk kamu hari ini Teman Pro 2 ya, di weekend ini. Apakah nanti bakal turun hujan atau malah panas ya Teman Pro 2? Soalnya kemarin kan libur Teman Pro 2, aku tuh pulang kan ke KLU Lombok Utara gitu ya. Di sana tuh hujan yang kayak deras banget Teman Pro 2, yang sampai ada petir, kilat lah sama halilintarnya, enggak pakai gen ya Teman Pro 2. Dan sampai di Gunung Sari Teman Pro 2 itu hujannya melipir ke Rembiga dan juga Mataram, ternyata enggak ada hujan, maksudnya kayak kering gitu loh. Aduh, sementara aku yang kayak wah basah-basahan lewatin Pusuk gitu ya, terus kayak hampir banjir juga di Pusuk Teman Pro 2. Waduh, tiba-tiba sampai Mataram kayak kering gitu, kayak Oke, ini dunia yang berbeda sepertinya ya. Jadi nanti aku update informasi cuaca untuk kamu di Kota Mataram Teman Pro 2, apakah akan turun hujan atau tidak. Jadi biar kamu tuh bisa prepare Teman Pro 2 nanti kalau kamu emang punya planning mau keluar hari Sabtu ini ya, aktivitas outdoor, biar kamu tetap yang namanya sedia jas hujan ataupun payung kemanapun kamu pergi Teman Pro 2, biar tidak menghambat aktivitas kamu tentunya. Oke, dan masih panjang perjalanan kita sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah Teman Pro 2. Jadi kamu kalau pengen nanti curhat-curhat juga boleh banget Teman Pro 2 ya, kayak gabung aja nimbrung nih Teman Pro 2 pagi-pagi cerita ya, gak apa-apa ya, barengan sama aku Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Yeah.

0: Info cuaca hari ini.
1: Saatnya kita update informasi cuaca untuk hari ini, edisi tanggal 16 Mei 2026 di hari Sabtu ini, Tuan Pro 2. Kita mulai dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Itu cuacanya cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembaban udara 90%, kecepatan angin 11 km per jam dari arah timur laut. Kita next ke pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah, Tuan Pro 2, cuacanya masih cerah dengan suhu udara 30 derajat Celcius, kelembaban udara 80%, kecepatan angin 10 km per jam dari arah barat daya. Lanjut kita ke pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah, di pukul 14.00 Teman Pro 2, cuacanya menjadi berawan dengan suhu udara 31 derajat Celcius, kelembaban udara 87%, kecepatan angin 23 km per jam dari arah barat. Lanjut di pukul 5 sore, Taman Pro 2, di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, itu cuaca kembali cerah dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembaban udara 95%, kecepatan angin 17 km per jam dari arah timur. Lanjut di pukul 8 malam, Teman Pro 2, itu cuacanya cerah dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembaban udara 94%, kecepatan angin 10 km per jam dari arah timur. Dan di penghujung hari ini, Teman Pro 2, di pukul 23 waktu Indonesia Tengah, itu cuacanya menjadi cerah berawan dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kecepatan udara 94%, kecepatan angin 10 km per jam dari arah timur laut. Itu dia update cuaca hari ini, Teman Pro 2. Jadi pastikan kamu ya untuk tetap sedia yang namanya jas hujan ataupun payung, meskipun cuaca hari ini rentan didominasi oleh cerah dan juga cerah berawan, Teman Pro 2. Tapi tidak menutup kemungkinan di musim pancaroba ini, Teman Pro 2, sewaktu-waktu cuaca bisa berubah ya. Jadi agar aktivitas kamu di luar tidak terganggu ya atau tidak terhenti, jadi sedia payung dan juga jas hujan, Teman Pro 2, agar kamu bisa tetap nyaman beraktivitas di luar ruangan.
0: Informasi cuaca hari ini.

nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari Kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: jack it up.
1: Update dulu teman Pro 2, di luar udah cerah aja nih, udah bersinar mataharinya. Belum sih teman Pro 2, cuman udah terang maksud aku. Banyak gitu loh teman Pro 2 yang abis sholat subuh gitu ya, mereka tuh pada jalan-jalan santai gitu loh teman Pro 2. Dan kebanyakan itu emang yang bapak-bapak gitu, terus kayak ibu-ibu juga gitu teman Pro 2. Kayak sesekali pengen juga deh nyoba ya, kayaknya seger gitu ya teman Pro 2 udara sehabis sholat subuh tuh, terus kita jalan-jalan gitu ya, nanti pulangnya baru deh lanjut aktivitas lainnya gitu teman Pro 2. Tapi ya pastiin dulu teman Pro 2, kalau kamu emang mau jalan-jalan subuh, tidurnya juga harus lebih awal gitu ya. Jangan kamu tidur jam 2 terus bangun sholat subuh terus jalan-jalan, ya ampun apa gak keliengan itu ya teman Pro 2, no no ya. Ya tapi ya gimana ya teman Pro 2, mungkin banyak dari kamu yang kayak bilang kayak wah masih muda nih gak apa-apa begadang dulu gitu ya. Tapi lama-lama nanti teman Pro 2 habitnya bakal kebentuk tahu. Jadi kayak kamu susah tidur malam.

kayak begadang mulu bawaannya teman pro 2. Kalau nanti enggak begadang kayak rugi gitu, ya ampun. Malam adalah waktu yang enak untuk scrolling misalnya, atau malam waktu yang enak untuk main game. Waduh gitu ya. Nanti pagi-paginya kayak bangunnya tuh jam 8, jam 9 gitu sih teman pro 2. Ah, sebaiknya ya kalau emang nggak ada yang urgent-urgent banget gitu ya, misalnya nggak ngerjain skripsi gitu ya, ya udah tidur lebih awal teman pro 2, atau nggak nugas gitu ya. Dulu aku waktu masih zaman-zaman skripsi ya teman pro 2, itu malah aku jarang begadang. Paling mentoknya jam 1 gitu ya teman pro 2 aku selesai untuk mengerjakan skripsi. Aku malah kebanyakan bisa fokus ngerjain skripsinya tuh pas waktu pagi hari teman pro 2, siang sore gitu, bukan yang malam gitu. Jadi kayak lebih apa ya, lebih seger aja gitu aku ngerjain waktu dulu teman pro 2. Dan sering ini nyari-nyari tempat apa yang enak gitu buat ngerjain teman pro 2 di coffee shop gitu ya. Dan salah satunya di studio ini teman pro 2, aku ngerjainnya dulu ya. Jadi kayak oke, siaran, habis itu musik, main laptop gitu ya, kayak ngerjain gitu. Tapi gak apa-apa ya teman pro 2, namanya juga ya masa-masa udah lewat gitu ya, masa-masa yang harus dikenang juga sih teman pro 2. Seru aja ngenangnya teman pro 2 ya. Mungkin kamu juga pengen mengenang masa-masa sibuk kamu mungkin ya, untuk sekarang yang udah pada beranjak punya kesibukan lain dan kangen masa-masa dulunya gitu ya teman pro 2. Boleh deh kamu gabung sama aku pagi hari ini, kamu cerita-cerita dulu, karena selain nanti kita bakalan bahas topik-topik menarik di pagi hari ini teman pro 2, nanti aku mau juga dong terhubung sama kamu-kamu yang sedang mendengar Cats pada pagi hari ini. Oke. Dan jangan lupa sarapan teman pro 2, sembari kamu menyiapkan sarapan mungkin aku mau puterin kamu beberapa single terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Spada.

0: Naira, kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

Nah, karena OnePro 2 sekarang baru udah kelihatan nih sinar mataharinya ya, yang baik untuk tubuh teman OnePro 2 kalau kamu emang apa ya, tahu gitu kalau ternyata berjemur itu juga banyak manfaatnya gitu untuk tubuh kita, dan juga katanya menjaga mood kita biar tetap happy seharian gitu teman OnePro 2. Check it out. Apalagi ya setelah hujan-hujanan semalam teman OnePro 2, serius ya aku beneran hujan-hujanan dari Tanjung Lombok Utara ke Mataram teman OnePro 2 ya, meskipun hujannya cuma sampai di Gunung Sari teman OnePro 2, wilayah Gunung Sari sana, cuman lewatin Pusuknya itu loh teman OnePro 2. Aduh, kebayang nggak sih nih aku kasih ya gambaran aku lewat tadi malam teman OnePro 2, itu hujannya deras banget, terus ditambah lagi kayak sambaran kilat gitu teman OnePro 2. Dan yang buat makin mencekam suasananya adalah tiba-tiba mati lampu teman OnePro 2. Aduh, bayangin deh, gelap banget itu. Aku kayak dalam hati, ya ampun, semoga sampai Mataram baik-baik aja gitu aku bilang ke teman OnePro 2. Terus okay, akhirnya aku kira aku sendiri kan, maksudnya ternyata rame juga yang pada nerobos hujan. Ada yang aku salut, dia nggak pakai jas hujan sih teman OnePro 2. Waduh, itu apa nggak dingin banget gitu teman OnePro 2. Dan aku aja yang pakai jas hujan ini masih rembes gitu, apalagi dia yang nggak pakai jas hujan. Waduh, aku kayak nggak bisa ngebayangin sih teman OnePro 2. Ditambah ya berkabut malam tadi teman OnePro 2. Tapi sampai Gunung Sari udah mulai gerimis, reda. Sampailah aku di Rembige teman OnePro 2. Itu kayak kering, maksud aku kayak ini enggak hujan teman OnePro 2. Aduh. Wow, perbedaan yang sangat signifikan ya kata aku. Dan tahu enggak sih kamu vibes yang kayak kita tuh pakai jas hujan sendiri di antara orang-orang yang enggak pakai, dan itu lagi enggak hujan gitu. Ngerti enggak sih kamu teman OnePro 2? Kan nih aku habis nerobos hujan ya, pakai jas hujan. Terus aku malas buka gitu loh. Cuman sampai di Mataram kan enggak ada hujan sama sekali. Terus orang-orangnya juga otomatis enggak pakai jas hujan dong teman OnePro 2. Aku sendiri yang pakai gitu ya. Jadi kayak diliatin gitu loh. Maksudnya kayak okay, aku akhirnya melipir dan membuka jas hujan itu di pinggir jalan teman OnePro 2 ya. Sering gak sih kamu gitu teman OnePro 2? Tapi aku malah jadiin patokan gitu. Misalnya nih, aku mau ke Mataram, terus tiba-tiba lewat di depan rumahku tuh orang-orang pada pakai jas hujan dari arah Pusuk gitu, berarti oh di Pusuk lagi hujan nih, aku bisa prepare teman OnePro 2 untuk pakai jas hujan dari rumah. Begitu. Check it out. Ya namanya juga musim peralihan gak lihat teman OnePro 2, masih Mei jadi masih sering hujan juga teman OnePro 2. Dan kemarin juga aku sempat lihat semacam fenomena gitu teman OnePro 2 yang terjadi di dekat langit Senggigi kalau gak salah, tapi kelihatan juga tuh dari pantai Sire di Lombok Utara teman OnePro 2, karena kemarin aku lagi di pantai kan. Check it out. Ternyata nama fenomenanya itu teman OnePro 2 water spout, yang terjadi di perairan Senggigi Kabupaten Lombok Barat itu sekitar pukul 6 sore gitulah teman OnePro 2. Di mana water spout ini teman OnePro 2 merupakan fenomena alam yang terjadi ketika angin itu berputar dengan kuat dan mengangkat air laut ke atas. Ini nanti membentuk semacam kolam air yang berputar mirip dengan tornado ya, tapi terjadi di atas air gitu teman OnePro 2. Aku kayak mikir, aduh jauh banget tuh kelihatannya, ini beneran gak sih, apa sih itu gitu. Ternyata emang itu namanya fenomena water spout teman OnePro 2. Yes, dan aku harap ya untuk kamu mungkin yang pada pengen liburan ke alam karena ini long weekend juga teman OnePro 2, tolong hati-hati juga dan tetap aware terhadap sekitar kamu, dan jangan sampai nanti teman OnePro 2 kamu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika kamu berlibur. Okay?

Mpa'a Kapolin. Ini adalah nama dari permainan tradisional di daerah Bima, Nusa Tenggara Barat. Jenis permainan ini biasa dilakukan oleh anak-anak daerah Bima pada malam hari setelah sholat isya dan mengaji. Permainan ini bertujuan untuk menambah rasa solidaritas dan keakraban antara satu dengan yang lain, serta membangun rasa kepekaan dalam menanggapi segala kemungkinan yang terjadi di lingkungan sekitar. Pada prinsipnya, permainan ini terbagi menjadi dua regu dan memiliki jumlah anggota masing-masing kurang lebih 5 orang. Dalam permainan ini ada benteng yang terbuat dari bambu dan kayu yang ditancap ke tanah untuk dijaga. Setelah jumlah anggota tiap regu seimbang, maka dilakukan sistem perundingan yang menentukan regu mana yang menjadi penjaga benteng dan satu regu menjadi penyerang. Regu penyerang inilah yang akan menyebar mengelilingi benteng dari jarak jauh saat perwakilan dari anggota regu penyerang berteriak Kapolei. Maka itu tanda bahwa permainan sudah dimulai dan regu yang berada di benteng tersebut wajib menjaganya agar tidak tersentuh oleh regu penyerang. Peraturan permainan ini adalah jika regu penyerang mampu menyentuh benteng pusat, maka merekalah pemenangnya. Namun, jika regu penjaga benteng menyentuh terlebih dahulu anggota dari regu penyerang, maka mereka memenangkan permainannya. Konsekuensinya, mereka harus bertukar posisi. Pada babak selanjutnya akan dilakukan perundingan kembali apakah permainan akan dilanjutkan atau tidak.

Check it out. Ih, teman Pro 2, lagu yang barusan kita denger itu ya, itu mengingatkan aku tentang Isyana yang di awal-awal kemunculannya dulu sih, teman Pro 2 ya. Yang kamu tahu enggak sih dulu tuh hype-nya barengan sama ini siapa sih namanya, teman Pro 2 yang pembalap F1 itu ya, Rio. Ya, namanya teman Pro 2. Aduh, aku lupa lagi. Rio Herwanto, bukan ya. Ya intinya itulah, teman Pro 2, ada iklannya di mana Isyana bawain lagu ini gitu, teman Pro 2 ya. Jadi kayak berasa flashback ke tahun 2017, maybe 16 ya, teman Pro 2. Wow, kalau kita mendengarkan sebuah lagu gitu ya, terus kita kebayang masa lalu ya, wajar-wajar aja enggak sih, teman Pro 2, karena kayak setiap lagu tuh punya masanya gitu. Bukan cuma orang ya, teman Pro 2, tapi setiap apa ya, momen, setiap kenangan gitu, teman Pro 2, pasti ada lagu yang melekat gitu ya. Bukan hanya lagu yang melekat, teman Pro 2, tapi identitas negara kita juga yang melekat di Jakarta ya. Yang kalau kita tahu ya, teman Pro 2, beberapa tahun belakangan ini kan sempat ada tuh yang kayak bilang, wah, ibu kota negara bakal pindah nih, teman Pro 2. Nah, ternyata gitu ya, Mahkamah Konstitusi menolak untuk seluruh permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara, Undang-Undang IKN. Dengan keputusan tersebut nih, teman Pro 2, maka Jakarta ini masih berstatus sebagai ibu kota negara Republik Indonesia sampai saat ini ya. Dan status ini, teman Pro 2, berlaku penuh hingga terbitnya keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota secara resmi ke ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur nanti ya. Dan Mahkamah Konstitusi juga menilai, teman Pro 2, jika keputusan Presiden itu sudah ditandatangani, barulah keputusan mengenai ibu kota negara bisa mulai berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat.

Jack it up. Dan katanya juga teman pro 2 permohonan uji materi ini sebelumnya diajukan oleh sejumlah pihak yang mempertanyakan kepastian hukum perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN ya teman pro 2. Dan para pemohon menilai terdapat ketidakjelasan norma dan juga undang-undang yang berpotensi menimbulkan dualisme status ibu kota nih ya. Namun dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi juga teman pro 2 itu menyatakan bahwa ketentuan dalam undang-undang IKN itu telah jelas dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Serta MK juga menilai bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan kewenangan pemerintah dan akan berlaku efektif setelah ditetapkan melalui keputusan presiden nanti.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Jack it up. Masih barengan sama Julang teman Pro 2 di Spada ya, dan pagi hari ini juga teman Pro 2 kita akan membahas beberapa topik tentunya teman Pro 2 yang pastinya ya euforia Piala Dunia juga gak luput nanti kita akan bahas teman Pro 2. Karena wow, di studio ini udah banyak banget pernak-pernik untuk menyambut Piala Dunia 2026 teman Pro 2 yang hype-nya tuh selalu ada, selalu gak bisa terkelakkan teman Pro 2 ya kalau membahas seputar Piala Dunia tuh ya. Jadi yang pastinya ya teman Pro 2, Piala Dunia dari tahun ke tahun tuh selalu punya momennya tersendiri gitu ya, selalu punya ciri khasnya juga ya teman Pro 2 yang kadang ketika kita temui lagi nanti ya teman Pro 2 itu udah beda sih vibesnya teman Pro 2. Jadi kayak kamu lebih suka vibes Piala Dunia yang mana nih gitu kalau kataku ya. Karena jujur yang melekat di aku tuh yang Piala Dunia 2010 teman Pro 2 itu yang apa sih, Afrika Selatan ya 2010 ya teman Pro 2 ya. Pokoknya intinya itu ya, waktu aku masih SD banget itu pada nobar gitu, kayak ada layar layar tancep ya teman Pro 2. Jadi kayak berasa dapat euforianya gitu. Dan tahun ini katanya ada konsep yang berbeda di mana ini dilangsungkan di 3 negara yang berbeda juga teman Pro 2. Wow. Dan juga ya yang pastinya ini lebih banyak klub yang akan bertanding nih teman Pro 2. Penasaran pastinya kan untuk kamu yang pada pecinta bola dan enggak mau ketinggalan euforia seputar Piala Dunia ya teman Pro 2. Tenang, kamu enggak usah panik, enggak usah risau ya teman Pro 2, karena RRI Mataram juga menjadi salah satu official broadcast untuk Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Jadi jangan khawatir ya, pesta bola dunia ini akan kamu dapatkan juga di sini teman Pro 2, euforianya ya. Nanti kamu barengan sama keluarga, teman-teman kamu juga teman Pro 2 bebas untuk merayakan juga pesta bola 2026.
1: Kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

Jack it up. Masih ngomongin seputar Piala Dunia, teman Pro 2. Piala Dunia 2026 ini ya diprediksi menjadi turnamen sepak bola paling mahal sepanjang sejarah yang pernah ada. Dan para penggemar harus merogoh kocek-kocek sekitar ratusan juta rupiah, teman Pro 2, untuk menyaksikan langsung tim favorit mereka bertanding di beberapa negara yang berbeda seperti Amerika, Kanada dan juga Meksiko. Lonjakan harga tiket ini, teman Pro 2, itu karena beberapa faktor gitu. Bukan hanya tiket pertandingan aja, teman Pro 2, yang mahal, tapi juga tarif hotel mahal gitu ya. Biaya penerbangan internasional juga mahal gitu, teman Pro 2. Dan pengalaman untuk menonton Piala Dunia secara langsung ini jadi kayak agak sulit dijangkau gitu ya, terutama untuk masyarakat kelas menengah gitu ya. Bahkan untuk sekedar menonton pertandingan saja, teman Pro 2, itu biayanya satu kali perjalanan ya, itu bisa setara dengan harga mobil baru loh, teman Pro 2. Check it out. Nah, presiden dari FIFA sendiri, Gianni Infantino, teman Pro 2, sebelumnya sempat mengatakan sepak bola adalah olahraga yang menyatukan dunia gitu, dimana moto dari FIFA adalah menyatukan dunia dan sepak bola membawa orang-orang bersama dari seluruh penjuru planet ini gitu katanya, teman Pro 2. Namun bagi para penggemar fanatik ya, kebersamaan itu kini harus dibayar dengan harga yang tidak murah, teman Pro 2. Aduh, bayangin ya, mahal banget satu sekali perjalanan loh, teman Pro 2, seharga satu mobil baru gitu ya. Dan Piala Dunia 2026 ini emang disebut-sebut menjadi turnamen yang paling mahal sepanjang sejarah karena harga tiket pertandingannya itu mencetak rekor baru gitu, teman Pro 2 ya. Dan akibatnya ini penggemar yang ingin datang ke Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko untuk menyaksikan langsung fase grup ini harus menyiapkan dana hingga ribuan dolar Amerika Serikat atau sekitar ratusan juta rupiah nih, teman Pro 2. Dan puluhan tahun sudah, teman Pro 2, sepak bola memang dikenal sebagai olahraga rakyat di mana permainan ini tumbuh jadi komunitas lokal untuk dimainkan dengan perlengkapan sederhana yang memiliki harga tiket yang relatif terjangkau sebenarnya, teman Pro 2 ya. Tapi untuk tahun ini ya, dari FIFA sendiri itu emang gak ada tanggapan sih terkait tiket yang mahal ini, teman Pro 2. Yang Gianni Infantino sebutkan, teman Pro 2, harga tiket ini ditentukan oleh mekanisme pasar katanya. Semakin tinggi permintaan maka harga akan semakin mahal gitu. Dampaknya banyak penggemar diperkirakan tidak mampu menyaksikan langsung ajang sepak bola terbesar dunia ini, teman Pro 2. Karena emang harga tiket mahal gitu yang tadi ya, terus tiket pesawat, tiket hotel gitu mahal semua, teman Pro 2. Jadi kayak oke, nontonnya atau ngikutin beritanya di Pro 2 RRI Mataram kali ya. Bisa, teman Pro 2. Jadi kamu gak ketinggalan tuh informasi-informasi terupdate dari Piala Dunia.